0: Pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi masyarakat.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Nah, SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72, Walfir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita wah, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis

0: dampak dari perubahan iklim yang ada.
1: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
2: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun, swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi

0: kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang pagi hari ini juga lagi siap-siap mau berangkat ke Malaysia, atau baru dari Malaysia, atau juga ingin menukar mata uang ringgit, atau juga Singapura dolar hari ini, saya akan hadirkan informasinya ya. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran 13.779 rupiah per 1 dolar, dan jual di kisaran 13.801 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.320 rupiah per 1 ringgit, dan jual di kisaran 4.341 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.399.712 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini dalam program Halo RRI. Akan menyapa Anda semuanya, baik itu di FM 96,3 MHz di wilayah Nunukan, juga di wilayah Sebatik di FM 91,5 MHz ya, di Tawau Malaysia, di Kalabakan, kemudian juga di Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan juga di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Begitu juga pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami dimanapun berada ya, juga di live TikTok kami pagi hari ini. Selamat pagi, semangat untuk Anda. Cuaca di wilayah Nunukan juga sangat cerah pagi hari ini. Kita berharap tetap cerah sehingga segala kegiatan di hari Jumat ini semuanya bisa berjalan lancar ya. Dan pagi hari ini di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, boleh ya, bisa telepon langsung, bisa WA atau juga SMS di 0811-5311-945, atau juga Anda bisa sampaikan berbagai keluhan Anda di program Halo RRI di TikTok RRI Nunukan pagi hari ini. Sampaikan ya apapun yang menjadi keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial di Kabupaten Nunukan. Jadi buat orang Nunukan bisa gabung di sini, bisa sampaikan keluhannya. Yang biasanya kalau di tempat Anda banyak fasilitas yang rusak atau butuh perbaikan, kemudian cuman mengeluh sendiri aja dengan keluarga, dengan tetangga ya, sebaiknya Anda sampaikan di sini, karena ini merupakan wadah untuk semua warga Nunukan bisa menyampaikan keluhannya di sini. Nanti semua keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial di Kabupaten Nunukan ini akan kami sampaikan ke pihak terkait untuk mengatasi permasalahan Anda tersebut. Jadi semangat pagi untuk Anda semuanya, semangat kirim-kirim WA ke sini ya, atau di TikTok, biar kita bacakan apa yang menjadi keluhan Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Halo RRI.

Pendengar, kembali lagi masih di program Halo RRI pagi hari ini. Buat semua warga Nunukan dimanapun berada yang pagi hari ini lagi gabung sama kita, baik di FM 96,3, kemudian juga di 91,5 MHz, dan di 92,7 MHz, juga di live TikTok kita pagi hari ini. Silakan sampaikan keluhannya terkait dengan fasilitas umum dan sosial yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Ya, kalau di tempat Anda atau lingkungan Anda mungkin saat ini ada jembatan yang rusak, mau roboh, atau juga perlu perbaikan, bahkan mungkin belum punya jembatan dan Anda ingin punya jembatan baru, silakan bisa sampaikan, nanti kita sampaikan ke pihak terkait. Mungkin juga jalanan tempat Anda ya banyak yang berlubang atau belum teraspal sama sekali, butuh jalanan baru, Anda juga bisa sampaikan di program Halo RRI hari ini ya. Kemudian fasilitas di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Nunukan, juga di Sebati, kemudian juga di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan Krayan yang mungkin ya belum tertata dengan baik, kemudian juga butuh lebih nyaman lagi. Nah, Anda juga bisa sampaikan bersama kami di program ini ya, karena ini merupakan wadah untuk Anda semuanya, masyarakat Nunukan, untuk bisa menyampaikan apapun yang menjadi keluhannya terkait dengan fasilitas umum dan sosial. Jadi jangan ragu, kalau pagi hari ini belum ada, berarti mungkin di tempat Anda sudah ada bagus semua ya pembangunannya. Tapi kalau belum, silakan jangan dipendam sendiri, sampaikan saja di program ini. Nanti kita akan sampaikan semua keluhan Anda ke pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan fasilitas umum dan sosial di tempat Anda ya. Salah satu contohnya mungkin lampu penerangan jalan di wilayah Anda juga mungkin belum ada atau sering padam, kemudian juga kebocoran pipa air minum, listrik yang sering padam, sampah-sampah yang berserakan di tempat umum, kemudian juga jalanan yang masih rusak, pengurusan administrasi yang sulit ya. Ini juga bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Dan sekali lagi Anda bisa sampaikan di sini ya, di TikTok RRI Nunukan juga boleh. Jangan ragu untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluhannya. Daripada kita ngobrol sendiri sama tetangga, ngeluh sendiri ya, curhat dengan tetangga saja, mending curhat di sini. Langsung aja sampaikan, sehingga apapun yang menjadi permasalahan Anda tersebut akan kami sampaikan ke pihak terkait ya, ke pemerintah daerah, sehingga segala persoalan Anda bisa terselesaikan di wilayah Anda. Pembangunan juga akan semakin merata, semakin baik juga wilayah Anda. Tetap bersama kami pagi hari ini, kita masih menunggu untuk Anda bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Baik, kembali lagi masih bersama di program Halo RRI. Dan kali ini ada yang sudah bergabung di live TikTok kita, dari Bang Ed ya. Dari Bang Ed, katanya kalau bisa instansi terkait bisa menertibkan kendaraan yang diparkir di bahu jalan seperti di jalan TVRI. Oke, terima kasih Bang Ed, kita akan tampung semuanya. Kemudian juga masih dari Bang Ed, dan juga banyak juga Bu di jalan-jalan seperti pelaku usaha, bengkel dinunukan ya. Contohnya di Jalan Pasir Putih di tikungan sebelah Cafe Kyle itu sangat mengganggu. Baik, terima kasih Bang Ed. Kita akan sampaikan keluhan Anda ke pihak terkait ya, sehingga persoalan tersebut bisa terselesaikan. Kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini, untuk warga Nunukan, jangan ragu, yuk sampaikan keluhannya, nanti kita akan sampaikan langsung ke pihak terkait apapun yang menjadi keluhan Anda. Karena dari segala keluhan-keluhan tadi, curhat-curhat tadi, itu juga salah satu cara untuk kita membangun Nunukan, memperbaiki Nunukan ya. Segala sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki, dari situlah kita akan perbaikinya ya, dengan menyampaikan berbagai keluhan tadi, apa yang menjadi kekurangan di wilayah Anda, di desa Anda, silakan nanti sampaikan di sini sehingga pembangunan di tempat Anda juga bisa lebih berkembang pastinya. Oke, sekali lagi untuk Anda semuanya, kita Halo RRI sampai pukul 10 ya. Jadi silakan bisa Anda sampaikan bersama kami. Boleh juga di via SMS atau juga di WhatsApp di 0811-5311-945. Jadi program Halo RRI ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Jadi ini merupakan ruangnya untuk Anda curhat atau aduan-aduan Anda terkait dengan permasalahan yang Anda rasakan terkait dengan fasilitas umum dan sosial ya di wilayah Nunukan. Jadi bisa Anda sampaikan di sini untuk di Pulau Nunukan, kemudian juga di Sebatik, Semanggaris, Sebuku, Lumbis, Krayan, dan juga di wilayah Nunukan seluruhnya ya. Anda bisa sampaikan bersama kami. Terima kasih untuk semua yang sudah like di TikTok RRI Nunukan juga. Anda bisa sampaikan buat warga Nunukan kalau ada fasilitas-fasilitas sosial dan umum di tempat Anda, kalau banyak yang rusak biasa bisa Anda sampaikan juga ya. Mungkin juga di tempat Anda banyak jalanan yang rusak, belum teraspal mungkin sama sekali, atau butuh pelebaran jalan, perbaikan jalan, jembatan, tempat penyeberangan, Anda bisa sampaikan bersama kami di sini ya. Mungkin banyak yang rusak. Kemudian juga pengurusan administrasi, surat-surat juga mungkin sering terkendala atau juga sulit, Anda bisa sampaikan bersama kami. Dan juga banyak hal ya mungkin yang Anda dapati di sekitar wilayah Anda butuh penanganan atau juga perbaikan, Anda bisa sampaikan bersama kami di program Halo RRI. Oke, kita tunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami, baik itu di line telepon ya, di WhatsApp dan juga SMS di pagi hari ini di 0811-5311-945 atau juga di TikTok ya. Jadi kita live di TikTok RRI Nunukan, Anda bisa sampaikan semua keluhannya, jangan ragu, sehingga pembangunan tempat Anda bisa segera menjadi lebih baik lagi ya. Dari curhatan Anda itu ya, semuanya bisa akan pembangunan menjadi lebih baik lagi kalau memang masih banyak kekurangan di tempat Anda. Jadi sampaikan bersama kami di sini, tidak ada yang marah yang ingin Anda sampaikan, asalkan itu semuanya real ya. Jadi sekali lagi kita tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Dengan kembali kita masih bersama di program Halo RRI ya, di pagi hari ini. Dan untuk Anda, kita akan bersama hingga pukul 10 nanti ya. Jadi Anda bisa bergabung, silakan untuk pendengar, bagi Anda yang merasakan atau juga ingin sampaikan keluhan dan juga masalah atau informasi terkait dengan fasilitas umum dan sosial di sekitar Anda ya, di khususnya untuk di wilayah Kabupaten Nunukan ini, dalam program Halo RRI Anda bisa sampaikan, dan juga informasi yang Anda sampaikan akan kami tampung dan kami akan mendata untuk di follow up nanti kepada pihak-pihak terkait ya. Jadi jangan lewatkan sekali lagi di program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi ya. Sampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda ya, sekali lagi. Dan pendengar, Anda juga tetap update informasi bersama kami di program 1 RRI Nunukan, atau juga dapat Anda akses berbagai informasi terupdate di situs rri.co.id. Juga dapat memberikan berbagai informasi terkini seputar berbagai kegiatan dan juga peristiwa di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Dan pagi hari ini juga buat semua yang sudah bergabung di live TikTok kami, juga terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan tadi juga sudah ada yang menyampaikan keluhannya, Bang Ed ya, juga Pak Mahyudin yang 4 tahun lalu juga pernah bekerja di Nunukan di Sebatik. Kali ini juga ingin berkirim salam buat teman-teman di Jalan TVRI dan juga di Sungai Nyamuk ya. Kemudian juga ada yang sempat juga kirim salam katanya untuk istrinya tercinta di Jalan Iskandar Muda SD 008 untuk Rindawati dari Asdar Burhanuddin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI. Juga dari Tawau Malaysia ya, ada Madi Runner Merotai. Selamat pagi ya Bang Madi Runner Merotai yang sudah bergabung, katanya salam dari Tawau Malaysia. Terima kasih yang sudah bergabung dari Malaysia, kali ini dari Tawau, tetangga kita di seberang ya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Juga untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini, untuk yang mengikuti siaran kami di FM 96,3 MHz, 91,5 dan 92,7 MHz ya, juga di TikTok. Sekali lagi terima kasih. Saya akan akhiri dulu kebersamaan kita di program Halo RRI pagi hari ini. Nanti kita akan ikuti lagi Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat berikutnya. Untuk Anda semuanya, saya akhiri kebersamaan kita. Nantinya ada tim Nunukan Siang yang bakal menemani Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat

0: Tetapan Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walayah di Desa Walayah Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapa tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan bersama terkait tentang jejak 7 cagar budaya di bumi Pendekin di Debaya. Dan kali ini informasi kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda terkait pasokan BBM terhambat, warga perbatasan RI Malaysia di Kerayan terancam gelap. Ah, ini cukup menarik pendengar. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kerayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terancam mengalami krisis listrik. Pasokan bahan bakar minyak BBM untuk pembangkit listrik PLN sulit didistribusikan akibat akses jalan yang rusak dan berlumpur. Kondisi ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Kerayan selama sebulan terakhir. Jalan penghubung yang masih berupa tanah berubah menjadi lumpur tebal sehingga kendaraan pengangkut BBM tidak bisa melintas dengan normal. Camat Kerayan Selatan Oktavianus mengatakan keterbatasan distribusi BBM mengakibatkan PLN kesulitan menjaga pasokan listrik bagi masyarakat. Bahkan upaya pengiriman BBM melalui jalur udara masih terkendala kapasitas angkut yang terbatas. Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan jika pasokan BBM tidak segera terpenuhi, pemadaman listrik berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kerayan. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di rumah, tetapi juga mengganggu jaringan komunikasi dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada listrik. Menurut Oktavianus, masyarakat berada dalam kondisi sulit karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas. Jalur darat sulit dilalui, sementara pengiriman melalui pesawat memiliki resiko dan kapasitas yang tidak mencukupi kebutuhan. Persoalan akses jalan di Kerayan bukanlah masalah baru. Setiap musim hujan tiba, jalan tanah yang menghubungkan antar kecamatan berubah menjadi lumpur dan menghambat mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan pokok. Kondisi ini berdampak pada biaya logistik yang semakin mahal dan pasokan barang sering terlambat sampai ke masyarakat. Akibatnya, warga perbatasan harus menghadapi harga kebutuhan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Jalan yang memadai dinilai menjadi solusi jangka panjang agar distribusi barang, pasokan energi, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Kerayan terancam gelap karena jalan yang belum diaspal, hanya bermodalkan jalan tanah liat. Ketika diguyur hujan selama sebulan penuh, maka menjelma dan berubah menjadi lumpur, dan setiap kendaraan dengan kapasitas berat pasti akan tenggelam atau terhambat, tertanam, dan tak bisa bergerak ketika ingin mendistribusikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah dataran Kerayan sana. Dan tentu masyarakat di sana berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bersinergi menjadikan lokasi tersebut skala prioritas sehingga masyarakat di Kerayan betul-betul dapat merasakan kemerdekaan infrastruktur dan ekonomi sepenuhnya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu joker, Kapan Kau Kembali. Selamat mendengarkan.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Nunukan adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, di mana kabupaten ini cukup strategis, baik darat maupun laut. Nunukan juga tempat persinggahan barang dan jasa, serta orang yang ingin bekerja ke Malaysia. Begitu banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, yang juga harus melalui pelabuhan internasional Tunun Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa tugas dan fungsi bea cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang pelayanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9 miliar 66 juta rupiah. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3 miliar 625 juta rupiah dan biaya keluar 5 miliar 440 juta rupiah. Sehingga sampai dengan saat ini dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8%, Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali, yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa mungkin ya saya sampaikan sekalian. Yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya. Itu menghasilkan 1 penindakan. Kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan. Kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan. Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
0: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya. Jelas penipuan. Kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
0: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai ibaratnya mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Kamu takut lagi kan? Itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu.
0: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
1: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing Bea Cukai atau melalui Twitter @BeaCukaiRI. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @BeaCukaiRI. Kontak senternya juga ada 1500225. Khusus untuk Nunuka, ada juga Instagram @BeaCukai.Nunuka. Kemudian untuk Facebooknya, Facebook @BeaCukaiNunuka. Twitter juga ada @BeaCukaiKPPCNunuka. Untuk buat nomor WA-nya juga ada, Mas.
0: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi, baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
1: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, Mas, barang-barang bekas memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya, misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain, misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya, bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, ke sana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, Mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin dan transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di Bea Cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan. Batasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di Bea Cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, Mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus itu yang lain kan di daerah jalan lingkar, ya, itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas Bea Cukai, itu barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, rasnya murah.
0: Bea Cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunun Taka adalah kawasan Kepabean.

0: Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor risiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami dengarkan terkait tentang Taman Baca Pagunta Kabinusan melakukan penanaman pohon di hutan mangrove. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Taman Baca Paguntaka Desa Binusan bersama kantor Desa Binusan bekerjasama melaksanakan sosialisasi penghijauan dan perubahan iklim melalui penanaman pohon dan bunga di area wisata hutan mangrove Yaki Manurani, Sungai Fatima, Desa Binusan. Ketua Taman Baca Paguntaka Desa Binusan Amelia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan sikap peduli terhadap generasi muda, penggiat lingkungan bersama instansi terkait. Bagaimana peduli lingkungan dan merawatnya, apalagi saat ini iklim di Kabupaten Nunukan sering berubah-ubah. Ia juga mengatakan adapun pohon yang ditanam yaitu pohon mahoni sebanyak 16 pohon, pohon ketapang kencana sebanyak 3 pohon, bunga cendrawasih 20, buah langsat 5 pohon, pohon ketapi 3, bunga asoka 250 pohon, dan buah alpukat. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni saja, namun bagaimana anak-anak peduli terhadap lingkungan secara sederhana. Dimulai penanaman bunga, kemudian pohon lain, dan sebagainya. Selain itu, mendaur ulang sampah. Itu dia pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah.

0: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
0: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
0: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hampir sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Waspadai narkoba. Waspada terhadap narkoba. Banyak saudara kita yang tertangkap pihak keamanan karena membawa barang titipan yang kita tidak ketahui isinya. Sehingga, apa yang kita bawa akan kita pertanggungjawabkan, walaupun barang tersebut bukan milik kita. Hati-hati menerima barang titipan dari siapapun ketika hendak bepergian, baik menggunakan transportasi darat, air maupun udara. Bisa saja yang dititipkan ke kita adalah barang haram narkotika berjenis sabu-sabu. Waspadalah, jaga diri, keluarga Anda, dan sahabat kita dengan tidak menerima barang titipan kepada orang yang tidak kita kenali.

Pun Anda berada waktu menunjukkan pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan Piala Dunia full time. Untuk di grup K, Portugal berhadapan dengan Kongo itu dengan hasil 1-1. Sementara di grup L, Inggris berhadapan Kroasia 4-2, Inggris 4, Kroasia 2. Kemudian di grup L, Ghana berhadapan dengan Panama, Ghana 1, Panama 0. Di grup K, Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia, Uzbekistan 1, Kolombia 3. Kemudian di grup A, Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan dengan hasil imbang 1-1. Di grup B, Swiss berhadapan dengan Bosnia dengan skor Swiss 4, Bosnia 1. Dan di grup B, Kanada berhadapan dengan Qatar, di mana Kanada ini banjir atau pesta bola 6-0. Kanada 6, Qatar 0. Sementara di grup A, Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan yang baru saja selesai, Meksiko 1, Korea Selatan 0. Dan untuk jadwal pertandingan nanti di grup D, tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat atau dini hari nanti, Amerika Serikat berhadapan dengan Australia. Sementara di grup C, Skotlandia akan berhadapan dengan Maroko itu pukul 20 Juni pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah tanggal 20 Juni 2026 atau dini hari nanti. Dan di grup C besok pagi itu Brasil berhadapan dengan Haiti itu pukul 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah di sini. Di grup D, Turki akan berhadapan dengan Paraguay itu pukul 9 waktu Indonesia Barat tanggal 20 Juni 2026 atau besok. Dan di grup F, Belanda akan berhadapan dengan Swedia tanggal 20 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di grup E, Jerman akan berhadapan dengan Pantai Gading itu tanggal 21 Juni 2026. Dan untuk grup E, Ekuador berhadapan dengan Kuraco. Di grup F, Tunisia berhadapan dengan Jepang. Itu dia informasi terkait tentang hasil pertandingan bola. Selanjutnya, Empat Mata di Baginda. Selamat mendengarkan.

Penyebab abrasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor buatan atau ulah manusia itu sendiri. Semua hal tersebut diakibatkan oleh adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya abrasi. Di antaranya adalah, yang pertama, penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Yang kedua, merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar resiko bencana. Dan yang ketiga, berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nutfah karena rusaknya hutan bakau. Dengan beberapa dampak abrasi yang telah dijelaskan, diharapkan mampu menumbuhkan motivasi untuk lebih menjaga ekosistem dan kondisi pantai di Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan mampu melakukan tindakan atau cara mencegah abrasi, yaitu dengan membuat geobak atau pengisian pasir yang dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk di daerah belakang pembatas pantai.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah Jumat, kita berharap dengan wujud kesyukuran kita mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga para sahabat. InsyaAllah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli

0: tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud. Dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran, jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak, semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, medit, dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini, termasuk kekayaan seseorang dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang banyak orang yang mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyang kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi harus waspada. Hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara. Lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما مر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما. أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak mis-mis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia semua kan pesawat ini kan mahal kan ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Long Bawan, karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada. Kalau jual bensin itu. Dulu 35, 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU. Nah itu kalau diambil di situ, 4 liter itu 550.
0: Nah kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama sejak di Nunukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai Rp50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada Rp50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai menyesal, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia, ya kalau bisa lolos loloslah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan karena kebutuhan karena pengangkutannya lewat udara ya jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani tiga kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di lima kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dibukalah dua lagi timur dan barat. Jadi ya dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang di induk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, makanya jadi mahal dia. Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:31 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nenukan Siang. Dan informasi kali ini kami hadirkan masih di seputaran Piala Dunia 2026. Setelah ini kita akan membahas juga terkait tentang klasmen-klasmen grup Piala Dunia yang saat ini menduduki posisi yang paling tinggi. Dan informasi kali ini setengah lusin gol Kanada bungkam Qatar di grup B. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pendengar, pesta gol setengah lusin diciptakan Kanada saat membungkam Qatar 6-0 lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasmen grup B dari Swiss pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. 6 gol Kanada diciptakan Kylie Laren di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, dan 45 di menit ke-90, diikuti Nathan Saliba di menit ke-64, dan gol bunuh diri dari Mohamed Mane di menit ke-74. Sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion Blitzpeak Feyenoord. Tim tuan rumah terus menekankan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-16, berawal dari serangan cepat di sisi kanan. Bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis kiper Qatar, Mohamed Abu Nada. Namun bola muntah jatuh tepat di depan gawang dan langsung disambar Kyle Laren untuk membawa Kanada unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat Kanada semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus mengalir ke area pertahanan Qatar yang mulai kesulitan mengimbangi tempo permainan lawan. Dan pada menit ke-29, Kanada menggandakan keunggulan. Kali ini Jonathan David menunjukkan ketajamannya melalui sepakan tengah voli kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh Abu Nada. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-1. Dan hingga babak terakhir penutupan, akhirnya Kanada dengan hasil 6-0. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan. Kembali nanti akan kami sampaikan informasi-informasi terkait tentang dunia bola.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600, Bu.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalabakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di empat serumpun negara yang bermukim Tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada dua kabupaten di Kalimantan Timur, lima kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan tiga kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sebuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal. Makanya seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
0: Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
3: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku Tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya diguna-guna, atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
4: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
3: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek, gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan berdiwa.
4: Jadi untuk pengobatan berdiwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
5: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
4: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan.
6: Dengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi kita sudah mengadakan seleksi Paskib itu dari seluruh rangkaian itu, alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
2: Banyak Pak, efek domino lah ceritanya. Kalau satu aja tersumbat saluran pembuluh darahnya, itu bisa kena organ jantung, bisa kena organ ginjal.
0: Sari berita, Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun ini. Satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Puskesmas Nunukan Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait Paskibraka. Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun ini. Satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, satu peserta asal Kabupaten Nunukan berhasil melaju ke seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Peserta tersebut adalah Junaidi, siswa SMA Negeri 1 Sebuku. Menurut Hasan, proses seleksi telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Saat ini Junaidi tengah mengikuti tahapan seleksi di tingkat nasional dan masih menunggu hasil akhir.
1: Jadi kita sudah mengadakan seleksi Paskib, itu rangkaiannya mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei ini. Jadi dari seluruh rangkaian itu, alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
3: Hasan menjelaskan seleksi Paskibraka dilakukan secara ketat sehingga peserta yang lolos ke tingkat nasional merupakan pelajar yang memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki kemampuan terbaik. Junaidi menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Nunukan yang berhasil melaju ke tahapan tersebut.
1: Ya, dari provinsi itu kita kirim kemarin itu sekitar 10 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi, dan kemudian provinsi menyeleksi untuk ke tingkat nasional, dan loloslah Junaidi ini untuk menjadi wakil di tingkat pusat. Nah, sisanya itu ada juga yang ke tingkat provinsi, dan kemudian yang gagal di provinsi itu kembali ke kabupaten. Jadi proses seleksinya itu saya kira sudah sangat ketat.
3: Hasan Basri menambahkan, apabila Junaidi berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun ini, maka ia akan menjadi wakil ketiga dari Kabupaten Nunukan yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi kesehatan. Pendengar, Puskesmas Nunukan Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Puskesmas Nunukan Timur mengimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting karena tekanan darah tinggi dapat memicu berbagai risiko penyakit apabila tidak ditangani sejak dini. Dampak tekanan darah tinggi disebut dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh. Kondisi tersebut sangat berbahaya jika tidak dikontrol dengan baik karena berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gangguan hingga penyumbatan pada pembuluh darah. Bahkan, jika salah satu pembuluh darah mengalami penyumbatan, kondisi tersebut dinilai dapat memicu komplikasi berbagai penyakit.
2: Nah, tekanan darah tinggi itu kan namanya efeknya ke pembuluh darah, Pak. Nah, pembuluh darah ini ada di seluruh tubuh kita. Mulai dari kepala sampai kaki itu aliran darah, pembuluh darah semua ada di ini kan sekujur tubuh kita. Jadi ketika itu menyumbat karena tekanan darah yang tinggi, itu bisa efeknya banyak, Pak. Efek domino lah ceritanya. Kalau satu aja tersumbat saluran pembuluh darahnya, itu bisa kena organ jantung, bisa kena organ ginjal.
4: Menurutnya, tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer karena dapat menjadi pemicu berbagai penyakit serius. Jika dibiarkan tanpa pengendalian, kondisi tersebut dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif untuk mengetahui kondisi tekanan darah dan mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga pola hidup sehat, rutin berolahraga, serta istirahat cukup guna menjaga tekanan darah tetap stabil. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi pertanian. Brigade Pangan Kecamatan Nunukan memasuki musim tanam 2 setelah berhasil di musim tanam pertama padi sawah. Dalita melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Brigade Pangan Kecamatan Nunukan, Nur Jihad, mengatakan saat ini petani sudah selesai panen padi dan memasuki musim tanam atau MT2 dengan target tanam serempak dengan harapan hasil produksinya meningkat meski ada hama burung. Ia juga menyampaikan ada beberapa lahan yang sulit dimasuki alat mesin sehingga menggunakan traktor roda 2 yang lebih efektif. Di musim tanam 2 ini mencoba melakukan penanaman sehingga produksinya meningkat.
6: Kami coba untuk tanam serempak di musim ini. Musim kemarin kurang lebih sekitar 60% lah yang sudah tanam serempak. Nah, kami coba di musim ini, musim MT2 ini, musim tanam 2, kami coba di musim ini untuk tanam serempak di angka 70%. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan keterbatasan alat, dengan semangatnya petani, dan insya Allah mungkin kita bisa memenuhi target di angka 80% untuk tanam serempak. Itu sih saja target kami, bahwa bagaimana ke depan, bahwa kami tanam serempak sehingga hasil produksi meningkat.
5: Ia menyampaikan dengan alat traktor roda 2 dapat menyelesaikan olah lahan, sedangkan untuk musim tanam pertama menggunakan rotavator atau alat pertanian modern yang dilengkapi dengan pisau-pisau berputar yang digerakkan oleh mesin. Namun di musim tanam 2 mengalami kesulitan karena medannya tidak mendukung, sehingga keterbatasan alat petani yang menjadikan penambahan olah lahan berkurang.
6: Nah, harapan kami bahwa dengan adanya alat itu bahwa kita bisa menambah luasan lahan. Tapi dengan kondisi keterbatasan itu kami mencoba berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depan program-program pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan langsung dengan Brigade Pangan.
5: Ia berharap kepada pemerintah pusat dapat bekerja sama secara langsung dengan Brigade Pangan sehingga dapat mengetahui apa saja permasalahan di lapangan, terutama kondisi lahan. Karena jika tidak dilibatkan secara langsung, maka Brigade Pangan dan para petani merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengetahui permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Dalita Reri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor pajak Nunukan bergerak cepat merespon keresahan pelaku usaha atas narasi kenaikan beban pajak yang beredar di masyarakat. Sosialisasi digalam bersama tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak tepat. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
8: Isu tarif PPh badan 22% sempat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Nunukan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Padahal tarif tersebut bukan ketentuan baru dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku sebelumnya. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan.
9: Saya minta bantuan dari tokoh masyarakat, kemudian dinas koperasi dan UMKM serta stakeholder lainnya yang terkait untuk bersama-sama kita meluruskan informasi yang kurang tepat dan meresahkan bagi para pelaku usaha.
8: Keresahan yang berkembang di lapangan dinilai bersumber dari pemahaman yang keliru soal dasar pengenaan pajak. Narasi bahwa tarif 22% dibebankan atas seluruh omset usaha menjadi salah satu informasi yang paling banyak beredar dan perlu dikoreksi. Kantor Pajak Nunukan menegaskan bahwa tarif 22% hanya berlaku atas laba fiskal, bukan peredaran bruto. Wajib pajak yang mengalami kerugian sama sekali tidak memiliki kewajiban membayar PPh pada tahun pajak tersebut.
9: Bahwa tarif pasal 22 itu memang sudah ada sebelum peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini terbitkan. Jadi memang sudah ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga ini bukan barang baru, hanya saja narasi yang berkembang bahwa tertinggal bahwa 22% itu dikenakan atas laba fiskal.
8: Kantor Pajak Nunukan mendorong pelaku usaha untuk segera membenahi sistem pencatatan dan pembukuan keuangan mereka. Langkah itu penting agar pelaku usaha dapat mengetahui secara pasti besaran beban pajak yang sesungguhnya mereka tanggung.
9: Ya, jadi kalau ya tadi ketika kita tidak memiliki laba fiskal atau kita rugi, tentunya tidak ada pajak penghasilan yang dibayarkan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi paling penting dan memang paling pentingnya adalah pelaku usaha mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dia juga bisa mengetahui bahwa berapa sih beban pajak penghasilan yang mereka miliki.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pengawalan tertuju pada realisasi program unggulan 17 arah baru perubahan yang digagas oleh Bupati Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
10: Sinergi antara DPRD dan eksekutif berjalan harmonis, terutama Ketua DPC PDI Perjuangan Nunukan yang juga memegang amanah sebagai Bupati. Hal ini memudahkan koordinasi dalam memastikan setiap program prioritas terakomodir dengan tepat dalam batang tubuh anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Anggota DPRD PDI Perjuangan, Sadam Hussein, menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal 17 arah baru perubahan agar bisa direalisasikan oleh pemerintahan sekarang.
11: Sehingga kita terus mengawal program-program beliau, terutama 17 arah baru perubahan yang terus kita kawal bagaimana itu bisa terakomodir dalam batang tubuh APBD kita. Artinya ada 17 arah baru perubahan ini yang kita kawal untuk bisa direalisasikan oleh pemerintahan sekarang.
10: Sadam merinci beberapa program yang kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, diantaranya di sektor pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa, program bedah rumah ditingkatkan alokasi anggarannya dari 20 juta menjadi 20 juta per unit. Sementara infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan pertanian, jalan tani serta jalan penghubung antara desa dan kecamatan yang terus digenjot pengerjaannya.
11: Salah satunya contoh misalkan bantuan baju sekolah gratis untuk adik-adik kita yang masih sekolah SD sama SMP. Terus kemudian ada program bantuan bedah rumah yang kita tingkatkan dari 20 juta ke 25 juta per rumah. Terus kemudian ada bantuan-bantuan lain seperti pertanian, baik itu jalan tani, jalan penghubung antar desa dan kecamatan, perbaikan infrastruktur di wilayah-wilayah itu juga sudah kita lakukan.
10: Sementara itu di tingkat nasional, Sadam menegaskan PDI Perjuangan tetap memosisikan diri sebagai penyeimbang yang kritis namun santun. Terkait sisa program yang belum rampung, Sadam berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong OPD terkait agar bekerja lebih maksimal. Ia memastikan sisa persentase program akan didorong sebaik mungkin dalam sisa masa jabatan pemerintahan saat ini agar target pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat tercapai secara paripurna. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabupaten Nanukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun ini. Satu pelajar asal Nanukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Puskesmas Nanukan Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, saran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nanukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nanukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sampai

0: Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Saatnya kita ikuti Pro

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu perasaan cinta dan perlu kaca mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Jumat tanggal 19 Juli 2026 bersama saya, Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, yang ingin mendengarkan lagu ini sambil bekerja, yang ingin mendengarkan lagu dandut sambil Anda istirahat, tentu akan membuat suasana hati Anda semakin nyaman dan tentu larut dengan lagu-lagu lantunan-lantunan dari dandut yang tanpa kita sadari akan membuat sedikit demi sedikit badan kita mulai ikut bergoyang. Silakan di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Oke, ada SMS, coba kita baca WhatsApp ini dari pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rahmat dari Sebatik. Bang, saya ingin lagunya Pucuk Cemara. Oke, coba kita cari ya, Pucuk Cemara. Lagunya saya khususkan buat seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Nunukan. Oke, kemudian dari apa ini? Oh, tanpa nama ya. Oh, Idris. Dari Idris katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau nitip lagunya Abingesti Dasyat. Oke, kita akan carikan nanti lagunya ya, Abingesti Dasyat. Kemudian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, carikan saya lagu Sabda Cinta. Lagu Sabda Cinta ini buat istriku tersayang. Wah, iya ya. Dari pecinta pekerja. Wah, jadi pecinta pekerja yang saat ini lagi memanen rumput laut. Alhamdulillah, pecinta pekerja ya, buat istrinya, dia sekarang lagi di laut, lagi manen rumput laut, atau lagi memperjuangkan ekonomi untuk keluarganya. Selamat dan terus berkarya, dan yang paling utama adalah memberikan kesejahteraan kepada keluarga. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan kembali memutar lagu Pucuk Cemara dan Sabda Cinta. Sambil itu nanti akan menyusul dari Bang Idris lagunya Abingesti Dasyat. Langsung saja kita dengarkan Pucuk Cemara dan Sabda Cinta. Ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Palaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. genap. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik, pendengar Eri, Susan dan Rosita, Sabda Cinta dan Pucuk Cemara. Kita baru saja mendengarkan dua lagu yang tentu memiliki makna yang cukup mendalam. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu selanjutnya di 0811531945 bersama saya Rosli Mursalim yang akan terus menemani Anda mendengarkan curhat Anda, mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, dan tentu Anda bisa mengirimkan sapa-sapa kepada teman-teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, atau orang yang paling Anda cintai namun belum pernah Anda ungkapkan. Anda bisa mengungkapkan perasaan cinta Anda melalui lagu dandut di siang menuju sore ini di 0811531945. Dan sambil menunggu telepon dan SMS Anda, kembali kami hadirkan informasi kali ini masih di dunia olahraga. Kita akan update informasi kali ini yaitu hasil pertandingan untuk grup A, Ceko melawan Afrika Selatan dengan hasil imbang 1-1. Sementara di grup B, Swiss berhadapan Bosnia, Swiss 4, Bosnia 1. Dan untuk di grup B, Kanada berhadapan dengan Qatar, Kanada pesta gol sebanyak 6 gol dan Qatar 0. Di grup A, Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan dengan hasil Meksiko 1, Korea Selatan 0. Dan untuk di grup K, Portugal berhadapan dengan Kongo dengan hasil 1-1. Di grup L, Inggris berhadapan dengan Kroasia, Inggris 4, Kroasia 2. Dan untuk di grup L, Ghana berhadapan dengan Panama dengan skor Ghana 1, Panama 0. Grup K, Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia, Uzbekistan 1, Kolombia 3. Dan pendengar, juga kami akan sampaikan di mana hat-trick bersejarah untuk Argentina, dunia diingatkan lagi siapa Lionel Messi. Ini dia, cukup menarik. Timnas Argentina sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan La Albiceleste menundukkan Aljazair dengan skor 3-0 di Kansas City Stadium berkat penampilan luar biasa Lionel Messi. Meski menantelak, Argentina sempat mengalami tekanan pada awal pertandingan. Aljazair berkali-kali mampu mengancam pertahanan juara bertahan dan membuat laga berjalan dalam tensi tinggi sejak menit pertama. Argentina bahkan sempat mencetak gol lebih dulu melalui Lionel Messi pada menit kelima. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah VAR memastikan Lautaro Martinez berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung. Tak lama berselang, Aljazair hampir membuat kejutan melalui Faris Chaibi. Pemain berusia 22 tahun itu sempat membobol gawang Emiliano Martinez sebelum VAR kembali membatalkan gol karena offside. Setelah melalui fase sulit di awal laga, Argentina mulai menemukan ritme main permain terbaiknya. Tim asuhan Lionel Scaloni perlahan mengambil alih kendali pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Kebuntutan akhirnya pecah melalui aksi Lionel Messi. Berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul, kapten Argentina itu melepaskan tembakan akurat ke sudut atas gawang untuk membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut menjadi momen penting yang mengubah jalannya pertandingan. Argentina tampil semakin percaya diri, sementara Aljazair mulai kesulitan membendung serangan lawan. Penampilan Messi kembali menjadi sorotan sepanjang pertandingan. Scaloni mengaku masih tak berhenti dibuat kagum oleh kualitas sang mega bintang meski telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Pada babak kedua, Messi kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Pemain berusia 38 tahun itu memanfaatkan bola muntah dari hasil tembakan Alexis Max Allister untuk mencetak gol kedua Argentina. Messi kemudian melengkapi malam istimewanya dengan gol ketiganya yang lahir dari umpan Nicolas Gonzalez. Penyelesaian dingin menggunakan kaki kiri memastikan dirinya mencatatkan hat-trick pertama sepanjang karirnya di putaran final Piala Dunia. Selain membawa Argentina meraih 3 poin, Messi juga menorehkan sejumlah catatan bersejarah. 3 gol tersebut membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol di ajang Piala Dunia. Pencapaian itu semakin spesial karena terjadi tepat 20 tahun setelah Messi mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Hingga kini legenda Argentina tersebut telah mengoleksi 900
11 gol sepanjang karir profesionalnya bersama klub dan timnas nasional. Pelatih Aljazair Vladimir Petkovic turut memberikan pujian kepada sang kapten Argentina. Menurutnya, Messi tetap menjadi pemain istimewa yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Ia juga menilai Argentina mampu memaksimalkan kualitas individu Messi dengan sangat baik. Petkovic mengakui timnya memberikan terlalu banyak ruang yang akhirnya dimanfaatkan sang bintang untuk mencetak gol. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Argentina untuk melangkah ke pertandingan berikutnya di fase grup. Sementara bagi Messi, malam di Kansas City menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu menjadi pembeda di panggung terbesar sepak bola dunia. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi bola kali ini. Dan selanjutnya kembali kita hadirkan Abi Ngesti dengan judul Dahsyat yang di request oleh Bang Idris. Langsung saja kita dengarkan Abi Ngesti.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi, mitologi Dayak

tahap sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Danut bersama saya Rusti Mursalim di 0811531194. Saya ulangi, di 0811531194 Anda bisa mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu yang bisa membuat Anda memiliki inspirasi, yang mungkin Anda lagi lelah, capek, loyo, sontoloyo, dan tak ada semangat hidup. Dengan lagu-lagu dandut yang Anda dengarkan, lagu-lagu dandut yang Anda pesan akan kembali membangkitkan semangat juang Anda. Nah, itu dia pendengar. Silakan di 0811531194. Ini ada dua lagu kita sudah siapkan, Tak Bosan dari Gaul, kemudian Tasya dan Duta GP7, Teman Jadi Nyaman. Ini akan kembali membuat gelora kita semakin naik, semakin kencang dengan lagu-lagu yang membuat badan ikut berjoget. Langsung saja kita dengarkan Tasya, Teman Jadi Nyaman, dan Tak Bosan. Selamat mendengarkan.

0: Lubak Laya. Lubak Laya adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Laya biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa Lubak Laya terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus Lubak Laya ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
1: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Lombawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Baik, pendengar radio manapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan Iran umumkan biaya Selat Hormuz di tengah ketegangan regional. Iran mengumumkan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Melansir dari The Guardian, Jumat 19 Juni 2026, Teheran menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Ia mengklaim meraih kemenangan atas Amerika sekaligus menolak rencana misi Eropa yang akan mengawal kapal di wilayah tersebut. Amerika Serikat sebelumnya disebut telah mencabut blokade terhadap Iran sehingga kapal tanker minyak kembali beroperasi di jalur strategis tersebut. Namun ketegangan regional tetap meningkat seiring perkembangan situasi di Timur Tengah termasuk konflik di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon selama kebutuhan keamanan mengharuskannya. Israel juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, sementara Iran menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Di sisi lain, Donald Trump menyatakan harapan agar tercapai gencatan senjata menyeluruh di Timur Tengah. Ia juga meminta semua pihak mendukung kelanjutan proses negosiasi. Iran juga dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Amerika. Kesepakatan tersebut mencakup pembicaraan langsung dengan tim Trump, meski Iran menilai bahwa proses tersebut dilakukan di bawah tekanan besar. Di tengah dinamika itu, rencana upacara resmi penandatanganan kesepakatan AS Iran dibatalkan meski kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepahaman. Mediator utama dari Pakistan juga batal menghadiri acara tersebut di Swiss.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Hai pendengar, dua lagu Cici Piramida ternyata dan Teman Sejati mengakhiri jumpa kita di Pro Dandut kali ini. Akhirnya saya Rusli Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di sore hari ini saya Syasha ya. Cuaca yang begitu terik, saya menemani Anda dengan informasi-informasi yang menarik. Dan pendengar, di kesempatan kali ini di Nunukan sore ini untuk edisi di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, saya akan menghadirkan program acara Ekonomi Digital. Dan kali ini pendengar RRI Nunukan, saya akan mengetengahkan topik terkait menembus pasar global melalui platform e-commerce ya. Seperti apa caranya kita punya bisnis atau pengen usaha terus pengen menembus pasar global tapi bingung bagaimana tuh kira-kira ya bisa seperti itu, apakah kita bisa sukses, lalu bagaimana triknya, nanti akan saya hadirkan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, 92,7 MHz.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Dudukan menembus pasar global melalui platform e-commerce lokal adalah strategi yang efektif di mana pelaku usaha bisa menjangkau konsumen internasional tanpa batas geografis dengan memanfaatkan ekosistem digital dalam negeri. Langkah ini tentunya bisa memangkas biaya dan mengandalkan infrastruktur yang telah mapan untuk ekspor. Jadi, pendengar, tentu ya Anda yang punya usaha kecil-kecilan juga bermimpi ingin produknya bisa dibeli orang, apalagi untuk orang yang berada di luar negeri. Kita yang berada di Nunukan sangat dekat sekali ya dengan negeri jiran Malaysia. Sebenarnya kita nggak perlu ribet untuk membuka toko fisik di negara tujuan ataupun menyewa gudang yang mahal. Di era digital saat ini, bisnis lokal itu bisa mendunia lewat sentuhan jari saja. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih platform e-commerce itu bisa menjadi jembatan emas bagi UMKM kita untuk merambah pasar global. Nah, banyak yang mengira, pendengar, kalau mau jualan ke luar negeri itu harus pakai platform asing yang rumit. Padahal, platform e-commerce lokal seperti yang berwarna orange tersebut atau yang berwarna hijau ya, sudah memiliki fitur dan integrasi yang sangat mumpuni untuk mendukung UMKM Go Export. Keunggulan utamanya apa aja sih? Yang pertama, kemudahan sistem. Pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan ekspor dasar dan mendaftarkan produknya. Yang kedua adalah dukungan logistik. Platform e-commerce kini bekerja sama dengan ekspedisi yang menyediakan layanan pengiriman luar negeri yang aman dan transparan. Dan yang terakhir adalah kemudahan transaksi antar negara. Itu adalah keunggulan utamanya, pendengar RRI. Nah, jadi buat Anda pelaku UMKM yang tertarik, ada beberapa strategi nih agar produk kita bisa dilirik konsumen global. Apa aja tuh kuncinya? Nanti saya akan hadirkan informasinya setelah persembahan berikut ini.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Office dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, ada beberapa strategi agar produk-produk kita itu bisa dilirik konsumen global. Nah, apa aja kuncinya? Yang pertama adalah standarisasi dan legalitas. Pastikan produk Anda memiliki kualitas yang baik, kemasannya juga menarik, dan legalitas seperti NIP serta HS Code ya. Kemudian adalah riset pasar. Ketahui produk apa yang sedang dicari di negara tujuan. Misalnya, produk kerajinan tangan, fashion batik, atau kopi khas Indonesia yang sangat diminati di pasar Asia Tenggara hingga Eropa. Kemudian deskripsi dan foto menarik itu juga diperlukan ya. Gunakan bahasa internasional, biasanya bahasa Inggris dalam deskripsi produk Anda. Kemudian foto dan video yang jelas itu juga sangat penting untuk menarik pembeli. Selanjutnya adalah manfaatkan fitur live commerce. Jadi gunakan fitur siaran langsung atau live streaming pada platform e-commerce untuk berinteraksi langsung dan menunjukkan produk secara real time kepada pembeli internasional.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar tetap semangat untuk Anda ya, selaku pelaku UMKM di wilayah Nunukan sebagai wilayah perbatasan sangat strategis ya, berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan ini memiliki potensi emas untuk mendominasi pasar internasional. Ada juga contoh brand lokal Nunukan seperti Regan Coklat, kemudian ada Raff Rasa juga dan Anur Mandiri, itu mereka sukses mengekspor produk olahan makanan ke Malaysia dan Brunei Darussalam, membuktikan bahwa produk perbatasan itu mampu juga bersaing di tingkat global. Jadi untuk Anda yang juga pengen go internasional, silakan pendengar untuk bisa mengikuti strategi yang tadi sudah saya share kepada Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis untuk bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan maupun siaran RRI di seluruh Indonesia kapan aja dan di mana saja. Selain itu, jelajahi pula portal resminya RRI pendengar di www.rri.co.id. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya untuk Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global, yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
4: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga Seno. Alhamdulillah kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik.
0: Iya. Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan Terbang Terapung, Seno.
0: Wow, Terbang Terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan Terbang Terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Layanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim Terbang Terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa, nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan Terbang Terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim. Cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya. Di sore hari Banjarmasin, makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore-sore kayak gini nih.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno, pendengar dan pemirsa. Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita.
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini ditres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Polri Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% queen dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan. Mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, Danrem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu, tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh, Diti. Waduh, Diti. Mohon maaf ya Diti ya. Ya ada miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya, aman, aman.
0: Iya, Diti. Gimana kabarnya di sana?
1: Tarakan. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu sudah disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan dukungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari tokoh-tokoh serta negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui pengusahanya oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau waktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Ya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Bayangin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Serta angin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak. Normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan

0: menggunakan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke apa, ke dextrite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah.
1: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Setia Reseno mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantara ya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Sahabat Data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai

0: wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan Bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda kembali lagi bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Dan tentunya di sore hari ini saya masih punya informasi untuk menemani aktivitas Anda. Selamat sore untuk Anda yang sedang berolahraga ataupun mungkin lagi santai-santai di depan rumah, atau saat ini sedang mengendarai kendaraan roda 4 Anda sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita patut berbangga Kabupaten Nunukan kembali mencatatkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Satu pelajar asal Nunukan berhasil menembus seleksi tingkat nasional dan kini menunggu hasil akhir penentuan peserta yang akan bertugas pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelajar tersebut adalah Junaidi, siswa SMA Negeri 1 Sebuku. Ia menjadi satu-satunya wakil Kabupaten Nunukan yang berhasil melaju hingga tahap seleksi nasional tahun ini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, keberhasilan Junaidi menunjukkan bahwa pelajar dari wilayah perbatasan ternyata mampu bersaing di tingkat nasional.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan. Jadi untuk proses seleksi paskibraka yang telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Persaingan dalam seleksi ini cukup ketat karena setiap peserta harus memenuhi berbagai persyaratan fisik, kesehatan, kemampuan dan kedisiplinan. Untuk itu, peserta yang berhasil lolos ke tingkat nasional merupakan putra-putri terbaik yang telah melalui proses penjaringan secara ketat. Dikatakan juga bahwa Kabupaten Nunukan sebelumnya telah beberapa kali mengirim wakil ke tingkat nasional. Jika Junaidi yang berasal dari SMA Negeri 1 Buku ini berhasil lolos pada seleksi akhir, maka ia akan menjadi wakil ketiga dari Kabupaten Nunukan yang bertugas sebagai paskibraka nasional. Keberhasilan tersebut, pendengar, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Dan prestasi ini sekaligus membuktikan juga bahwa generasi muda di wilayah perbatasan memiliki kemampuan dan daya saing yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Itu dia informasi terkait pelajar sebuku yang mengharumkan nama Nunukan di seleksi paskibraka nasional. Tentu informasi-informasi lainnya tetap bisa Anda pantau melalui 3 frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store serta melalui situs resmi kami di www.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam hingga nanti menjelang pengajian Al-Quran yang akan saya hadirkan untuk Anda pada pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya informasikan juga bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, untuk waktu azan maghrib hari ini tanggal 19 Juni 2026 berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan jatuh pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.

Itu dia pendengar, lagu dari Atina, Rasul menyuruh mencintai anak yatim, dan pendengar RRI Nunukan. Selanjutnya, untuk menyejukkan hati, menjernihkan pikiran kita di sore hari ini, yang tentunya kita harapkan penuh berkah, maka saya akan mengajak Anda untuk menyimak pembacaan Al-Quran. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan rekaman suara dari Qariah Aisyah Nur Ramadhani. Kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

0: دعوات التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang baru saja usai menjalankan ibadah sholat maghrib atau baru pulang dari masjid dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, mudah-mudahan amal dan ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, pergantian tahun dari tahun 1447 menjadi 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi setiap umat Islam untuk melakukan introspeksi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Momen ini bukan sekadar pergantian angka dalam kalender, tapi juga kesempatan untuk mengevaluasi amal ibadah, bermuhasabah diri, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, pendengar, dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah atau mengoreksi diri dengan mengevaluasi perbuatan selama setahun terakhir. Umat muslim dapat mengetahui kesalahan yang pernah dilakukan serta berupaya memperbaikinya di masa mendatang. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memperbaiki ibadah, pergantian tahun juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak taubat. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan bagi hamba-Nya yang menyesali kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Anam Ashari dalam acara Mutiara Pagi RRI Nunukan, pendengar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman atau tahun melainkan zaman setelahnya lebih buruk daripadanya, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap detik kehidupan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pendengar, seorang hamba yang beriman hendaknya menjadikan tahun yang baru sebagai awal untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak amal soleh, dan mempererat hubungan dengan sesama manusia.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, masih dengan berbagai informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah serta lagu-lagu asyik dan manis yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan menuju ke informasi kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan terus mengajak masyarakat untuk membiasakan aktivitas fisik sejak usia muda sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dinilai mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas fisik, pendengar, merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi. Bentuknya tidak selalu berupa olahraga terstruktur, tetapi juga dapat berupa berjalan kaki, bersepeda, menaiki tangga mungkin, berkebun, hingga berbagai aktivitas sehari-hari yang membuat tubuh tetap aktif bergerak. Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan perangkat digital, gaya hidup kurang gerak itu atau sedentari semakin banyak ditemukan, terutama pada kalangan remaja dan usia produktif, pendengar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Rutin beraktivitas fisik bisa membantu untuk menjaga berat badan ideal, meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, memperkuat otot serta tulang, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan membantu tubuh tetap bekerja optimal. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, aktivitas fisik juga memberikan manfaat besar loh bagi kesehatan mental. Berolahraga secara teratur bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Informasi berikutnya pendengar, Posyandu Tite Hana di Jalan Kampung Lordres di RT 10 Dusun Berjoko Desa Sungai Sebatik Tengah kembali melaksanakan kegiatan rutin bulanan yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, anak dan remaja, usia dewasa hingga lanjut usia. Kegiatan ini berlangsung dengan melibatkan kader Posyandu dan petugas kesehatan yang memberikan berbagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan Posyandu Tite Hana dilaksanakan melalui 5 meja layanan. Meja 1 melayani pendaftaran yang dipandu oleh kader Maria Liko Namang. Selanjutnya, meja 2 melaksanakan pengukuran, penimbangan, serta deteksi dini risiko kesehatan yang dipandu oleh Juliana Tuto dan Elizabeth Tuto juga. Kemudian di meja 3 ada Tresia Hawa dan Natalia Bunga yang melakukan pencatatan hasil pemeriksaan peserta. Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan di meja 4 ditangani oleh Salwati, sedangkan penyuluh kesehatan di meja 5 diberikan oleh Reski Amelia. Berbagai layanan yang diberikan meliputi penyuluhan kesehatan, pelayanan imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ada Daniel Lalang dan Nur Sahara sebagai petugas imunisasi, Sri Wahyuni sebagai petugas pemeriksaan ibu hamil, serta Hani Susanti yang memberikan penyuluhan kesehatan. Kehadiran para petugas kesehatan ini menjadi bentuk dukungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah dijangkau. Dan pendengar, kegiatan Posyandu rutin setiap bulan ini dinilai sangat penting untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terpantau. Dan Posyandu ini tentunya menjadi sarana pelayanan kesehatan dasar yang dekat dengan masyarakat. Jadi orang tua diajak untuk rutin membawa anak-anaknya ke Posyandu agar pertumbuhan, perkembangan, dan status imunisasi bisa dipantau secara berkala. Selain itu, layanan juga terbuka bagi ibu hamil, remaja, dewasa hingga lansia.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, terancam mengalami krisis listrik. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk pembangkit listrik PLN sulit didistribusikan akibat akses jalan yang rusak dan berlumpur. Kondisi ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Krayan selama sebulan terakhir. Jalan penghubung yang masih berupa tanah berubah menjadi lumpur tebal sehingga kendaraan pengangkut BBM tidak bisa melintas dengan normal. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan keterbatasan distribusi BBM mengakibatkan PLN kesulitan menjaga pasokan listrik bagi masyarakat. Bahkan upaya pengiriman BBM melalui jalur udara masih terkendala kapasitas angkut yang terbatas. Lebih lanjut dikatakan, jika pasokan BBM tidak segera terpenuhi, pemadaman listrik berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Krayan. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di rumah, tetapi juga mengganggu jaringan komunikasi dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada listrik. Menurut Octavianus, masyarakat berada dalam kondisi sulit karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas. Jalur darat sulit untuk dilalui, sementara pengiriman melalui pesawat memiliki risiko dan kapasitas yang tidak mencukupi kebutuhan. Persoalan akses jalan di Krayan bukanlah masalah baru, pendengar. Setiap musim hujan tiba, jalan tanah yang menghubungkan antar kecamatan berubah menjadi lumpur dan menghambat mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan pokok. Kondisi ini berdampak pada biaya logistik yang semakin mahal dan pasokan barang sering terlambat sampai ke masyarakat. Akibatnya, warga perbatasan harus menghadapi harga kebutuhan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Jalan yang memadai dinilai menjadi solusi jangka panjang agar distribusi barang, pasokan energi, dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan normal.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan download melalui Google Play Store, karena aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk mengakses siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Anda bisa mendengarkan musik, mendapatkan informasi terbaru, serta bisa memberikan kritik, saran, dan komentar Anda, ataupun Anda ingin berinteraksi dengan sesama pendengar juga bisa ya. Langsung saja download aplikasi ini secara gratis, pendengar, dan nikmati siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Untuk Anda juga yang ingin terus mengupdate informasi Anda bersama RRI, Anda bisa membaca berita-berita teraktual kami melalui portal resmi kami, pendengar, di www.rri.co.id. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih saya untuk Anda yang terus setia bersama RRI Nunukan, khususnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah saya, nanti akan ada rekan saya Rista, pendengar, yang akan menemani malam hari Anda dengan berbagai informasi aktual lainnya dan juga lagu-lagu asyik. Pastikan Anda untuk selalu bersama kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Saya Syasha mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda, dan saya pamit undur diri. Tetaplah jaga kesehatan dan selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah mas sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua. Sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena
18: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Pas baru sampai tanah.
17: Bukan. Dia mau
18: dikasih ke ujian. Dia
17: mau. Dari sini kan? Bukan di sana 45 hari aja. Terus, di sana mau makan. Terus 2 hari mau beli tarik. Itu kan banyak. Bisa makan. Karena cuma makan buah, buah, su, roti.
18: Kondisi beliau gitu, karena apa,
17: waktu sakit ini ya agak-agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan.

0: kita melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
1: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
5: Kita ingin mencoba kreatif untuk kita lakukan termasuk inisiatif kita juga mengadakan dan dari ekonomi ini juga kita awalkan kita sinkronkan dengan program kita. Tentu itu juga sadari kalau masuk empat kali sudah pecah itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Rista Tunggarani, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Zaim Fatoni yang akan membahas mengenai hijrah di tengah krisis moral dan digital, menguatkan iman, menebar kebaikan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد pendengar RRI رحمكم الله marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya di setiap waktu dan keadaan. Hanya dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam perjalanan hidup. Dengan takwa Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, mencukupkan rizki serta menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surat Thalaq, At-Thalaq ayat 2 sampai 3. Pendengar rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh gejolak dan perubahan. Era ini sering kita sebut sebagai era krisis, baik krisis moral maupun krisis digital. Degradasi moral merajalela. Nilai-nilai luhur kian tergerus dan integritas menjadi barang langka. Kebohongan, fitnah, dan sikap individualisme seakan menjadi pemandangan sehari-hari. Sementara itu, kemajuan teknologi digital yang pesat di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar. Berita bohong, hoax, menyebar cepat. Ujaran kebencian mudah diproduksi. Perundungan siber menjadi ancaman. Dan banyak dari kita tenggelam dalam dunia maya hingga melalaikan kewajiban dan realitas di sekitarnya. Lantas, bagaimana seorang muslim menyikapi kondisi ini? Islam menawarkan sebuah solusi fundamental, yaitu hijrah. Hijrah yang kita maksud di sini bukanlah sekedar perpindahan fisik, melainkan sebuah gerakan batin, gerakan mental, dan spiritual. Hijrah adalah upaya sadar untuk meninggalkan segala bentuk keburukan dan kemaksiatan, menuju pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah transformasi diri dari pasif menjadi aktif, dari negatif menjadi positif, dari malas menjadi produktif, dan dari kezaliman menuju keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan perubahan positif harus dimulai dari diri kita sendiri. Hijrah di tengah krisis moral dan digital berarti kita bertekad untuk hijrah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Hijrah dari kebiasaan boros waktu di media sosial kepada penggunaan media digital yang bermanfaat dan produktif. Hijrah dari menyebarkan kebohongan atau prasangka buruk menuju penyebaran kebenaran dan kebaikan. Pendengar rahimakumullah, untuk melakukan hijrah ini, ada beberapa pondasi yang perlu disiapkan. Di antaranya pertama, menguatkan iman. Iman yang kokoh akan menjadi benteng dari segala godaan dan pengaruh negatif, baik dari lingkungan sosial maupun dunia digital. Iman yang benar akan membimbing kita untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memiliki kepekaan terhadap kebenaran dan kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dengan jelas menggambarkan esensi hijrah. Meninggalkan larangan Allah. Ini adalah esensi hijrah. Ini mencakup meninggalkan perbuatan maksiat, perkataan kotor, menyebarkan fitnah, serta perilaku negatif lainnya, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Menguatkan iman berarti kita senantiasa merawat keimanan kita. Dengan ibadah, dengan zikir, dengan tadarus Al-Quran, dan dengan belajar ilmu agama. Dengan iman yang kuat, kita akan mampu menimbang setiap informasi, menyaring setiap pengaruh, dan memilih jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menebar kebaikan. Iman yang sejati tidak hanya bersemayam dalam hati, tetapi juga termanifestasi dalam amal soleh dan perilaku yang bermanfaat bagi sesama. Di tengah krisis moral dan digital, menebar kebaikan menjadi sebuah keharusan dan dakwah nyata bagi umat Islam. Tetapi di sisi lain, di tengah krisis moral dan digital itu, menebar kebaikan menjadi sesuatu yang asing, bahkan berat. Ini berarti kita harus aktif menjadi agen perubahan positif. Di dunia nyata, wujudkan hijrah iman kita dengan menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, yang peduli kepada sesama, dan berakhlak mulia. Menjauhi ghibah, menjauhi namimah, dan segala bentuk perilaku yang merugikan. Sementara itu, di ruang digital, kita memiliki ladang dakwah dan kebaikan yang sangat luas. Maka gunakanlah media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berbagi inspirasi kebaikan, mengajak pada kebenaran, amar ma'ruf, serta mencegah kepada kemungkaran, nahi mungkar dari yang mungkar dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jauhi perdebatan yang tidak produktif dan jadilah teladan dalam berkomunikasi secara santun dan beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104. Mendengar rahimakumullah, ayat ini adalah seruan bagi kita untuk tidak tinggal diam melihat kemungkaran, baik di dunia nyata maupun di kita. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik. Menebar kebaikan berarti menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Mendengar rahimakumullah, maka marilah kita jadikan setiap detik hidup kita sebagai momentum hijrah. Kita perbarui niat dan tekad kita untuk senantiasa menguatkan iman dan memperbanyak amal soleh, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, termasuk dalam berinteraksi digital kita. Menguatkan, ya, termasuk dalam interaksi digital kita. Dengan demikian, kita berharap dapat menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beruntung, yang senantiasa menjaga diri dan dari kerusakan, dan menjadi pelita di tengah kegelapan, krisis moral dan digital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wassamiul alim. Wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Oke. Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nundukan malam ini. Tadi kita sudah mendengarkan ada drama tadi ya, yang pastinya saya harap dramanya tadi bisa selain menghibur juga bisa kita ambil nilai atau value positif dari ceritanya. Dan menyambung dari itu, kita bahas soal cerita-cerita yuk. Karena ini kan kita lagi ada di segmen Ngobras ya. Dan udah lama nih sudah tidak membahas lagi soal komunitas baca atau komunitas buku. Tapi ngomong-ngomong soal komunitas baca, untuk Anda yang aktivitasnya kebanyakan habis di tempat kerja, ternyata ada loh dampak positif membentuk komunitas baca di tempat kerja. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama, meningkatkan wawasan dan pengetahuan karyawan. Melalui rekomendasi buku dari sesama anggota, setiap individu dapat menemukan sumber informasi baru yang relevan dengan bidang pekerjaan maupun pengembangan diri. Proses membaca yang dilakukan secara rutin akan memperkaya pengetahuan dan memperluas cara pandang dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, diskusi yang dilakukan dalam komunitas baca juga mampu loh memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dibaca. Setiap anggota bisa saling bertukar pikiran, sehingga akhirnya bisa tercipta deh proses pembelajaran yang lebih aktif dan dinamis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kegiatan diskusi dalam komunitas baca mendorong setiap anggota untuk menyampaikan pendapat secara terstruktur dan jelas. Kemampuan berbicara di depan orang lain akan lebih terasah secara alami seiring dengan keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian, memperkuat kerjasama tim. Komunitas baca itu menciptakan ruang interaksi yang lebih santai ya di luar aktivitas pekerjaan formal. Mungkin kalau kita beraktivitas di aktivitas formal ketika di kantor, itu vibe-nya atau suasananya akan beda nih dari cara ngomong ke sesama teman kerja dibandingkan ketika sudah di luar kantor. Setuju gak nih pendengar ya? Nah, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi bersama, yang bisa jadi buku yang dibaca itu gak ada hubungannya dengan perkantoran, hubungan antara pegawai jadi bisa terjalin lebih erat karena tidak ada semacam beban atau tuntutan profesional. Jadinya suasananya lebih santai dan hubungan atau kerja sama tim pun bisa jadi lebih solid ya, karena saling terbuka, komunikasi, berbagi pendapat juga. Jadi intinya saling mengenal lah gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Membaca berbagai jenis buku membuka peluang bagi karyawan untuk mendapatkan ide-ide baru yang segar dan berbeda. Ini ngomong-ngomong soal jenis buku tuh, bukan berarti misalnya ya, kita membaca buku fiksi itu

gak pernah terpikirkan sebelumnya, merangsang imajinasi dan kemampuan berpikir kreatif, itu bisa tercipta dalam komunitas baca di tempat kerja tadi. Jadi antar karyawan bisa saling diskusi, kemudian ada bisa brainstorming juga mungkin ya, karena vibes-nya lagi santai, terus timingnya tepat, jadi bisa saling ngasih insight untuk mengembangkan sebuah ide. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan mental. Aktivitas membaca itu kan bisa jadi sarana relaksasi ya, untuk mengurangi stres. Nah, dengan mengeluangkan waktu untuk membaca, pikiran bisa jadi lebih tenang dan juga fokus, sehingga akhirnya nanti bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Memperhatikan keseimbangan emosional atau keseimbangan mental itu bukan berarti pertanda bahwa seseorang lemah atau baper mungkin ya istilahnya kalau sekarang. Tapi ini hal yang penting untuk dijaga juga. Mungkin sebetulnya permasalahan kesehatan mental atau kesehatan emosional ini sudah menjadi perhatian sejak zaman dulu. Cuman mungkin di zaman dulu tuh belum ada istilah yang sering didengar seperti urusan kesehatan mental atau mental health. Itu kan baru banyak digaungkan sekarang-sekarang ini kan. Makanya terkesan ini sebuah konsep yang baru gitu ya. Padahal sebetulnya memang hak manusia untuk mendapatkan kesejahteraan mental, atau mungkin kalau dulu lebih mengenalnya damai, tenang gitu kali ya. Nah, itu tadi ya pendengar ya, soal dampak positif membentuk komunitas baca di tempat kerja. Semoga ini mungkin menginspirasi untuk Anda yang punya perusahaan atau punya usaha untuk bisa membuat ruang atau komunitas baca di tempat Anda mungkin ya. Nah, nanti next-nya mungkin akan saya bahas soal rekomendasi novel kali ya. Jadi untuk Anda yang memang gemar membaca nih, yang lagi ingin baca novel tapi bingung mau baca apa, nanti abis ini saya share rekomendasi novel untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami dan stay tune di Prosa Tununukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, tadi saya udah janjikan ya buat ngebahas 5 rekomendasi novel nih. Kali ini saya mau bahas soal novel yang heartwarming, cocok banget dibaca untuk remaja dan juga dewasa. Mungkin bagi Anda ya pecinta buku yang gemar banget menghabiskan waktu luang dengan membaca, berikut 5 rekomendasi novel dengan cerita menyentuh dan penuh kehangatan. Deretan novel ini cocok untuk remaja maupun pembaca dewasa. Yang pertama ada Funiculi Funicula dari Toshizaku Kawaguchi. Novel asal Jepang ini pertama kali terbit pada tahun 2015. Cerita berpusat pada sebuah kafe tua di Tokyo yang memungkinkan pengunjungnya menjelajah waktu. Beberapa tokoh yang memanfaatkan keajaiban ini diantaranya adalah wanita yang ingin berdamai dengan kekasih, perawat yang ingin membaca surat terakhir suaminya, dan seorang ibu yang ingin bertemu anaknya. Namun, perjalanan waktu dalam cerita ini memiliki aturan ketat dan resiko besar, termasuk ancaman kehilangan nyawa. Yang kedua, ada novel Pasta Kacang Merah dari Durian Sukegawa. Kali ini novel yang menceritakan tentang Sentaro, seorang mantan narapidana yang bekerja di toko makanan penjual dorayaki. Hidupnya berubah ketika bertemu Tokue, wanita tua dengan keahlian membuat pasta kacang merah. Kehangatan hubungan mereka berdua membuka sisi-sisi kemanusiaan dalam cerita. Namun dibaliknya tersimpan rahasia kelam masa lalu Tokue. Kemudian yang ketiga, Dolagut, Toko Penjual Mimpi, karya Limia. Karya penulis Korea Selatan ini menghadirkan dunia fantasi tentang sebuah toko mimpi yang hanya bisa dikunjungi saat tidur. Toko ini menjual beragam jenis mimpi kepada manusia dan makhluk lainnya. Cerita fokus pada aktivitas unik para pegawai toko dan kehidupan di balik dunia mimpi tersebut. Kemudian yang keempat ada Renegades dari Marissa Mayer. Renegades adalah seri novel bergenre fantasi dan aksi. Ceritanya mengikuti sekelompok pahlawan super yang menjaga ketertiban dunia. Disertai dengan unsur romansa, novel ini menawarkan ketegangan dan konflik yang berkembang di antara karakter utama dengan latar dunia distopia. Kemudian yang terakhir ada Flash Out, karya Bella Zemmer. Novel ini mengangkat kisah dua sahabat masa kecil, yakni Franz dan Reina, yang tumbuh menjadi pribadi saling bertentangan. Konflik mereka berubah ketika situasi memaksa keduanya untuk kembali berinteraksi. Dengan latar romans berkonsep enemies to lovers, novel ini menawarkan dinamika hubungan yang manis dan emosional. Kelima novel tersebut mengangkat berbagai tema ya, mulai dari fantasi, romansa, hingga refleksi kehidupan. Cerita-cerita ini dapat menjadi pilihan bacaan yang hangat dan menyentuh hati.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Dan sekarang Anda sedang ada di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Jadi untuk Anda boleh banget kalau mau gabung ya di Ruang Rindu, mau request lagu pop nostalgia, boleh banget, langsung aja bisa gabung bersama kami di 0811 5311 945. Nanti pasti Rista puterin deh request-requestnya kakak-kakak, bapak, ibu, adik-adik ya, yang mau gabung di Prodangdut, yang mau gabung di Ruang Rindu. Bisa selain telepon, bisa juga SMS, kemudian chat WhatsApp dan juga VN ya. Langsung aja sekali lagi di 0811 5311 945.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
3: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
4: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
2: Terus Mama...
5: Halo, Sah. Tahu kan ada gosip?
2: Iya.
4: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu, itu airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
2: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
3: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring, oh Pak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal enggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nurukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim yang bertugas dalam program Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu. Kalau tadi kita baru aja dengar lagu dari ada band ya, yang judulnya Bukan Cinta Sempurna. Kalau ngomongin soal ada band nih, saya jujur aja inget banget dulu waktu masih kecil pertama kali dengar lagunya ada band itu di iklan TV deh, seingat saya, yang lagunya dulu tuh Masih Kekasihku. Itu saya lupa sih itu iklan apa ya, cuman lagunya tuh enak dan berkesan banget buat saya yang waktu itu masih kecil lihat apa iklan dibalut romance dan lagunya tuh enak banget. Bahkan bisa dibilang sih saya juga masih suka sih lagunya ada band yang itu. Soalnya sekarang setelah tahu, oh ternyata artinya maksudnya kayak gitu, itu makin oke juga nih lagu gitu ya. Kalau dulu waktu kecil dengerin sambil lewat, sambil nonton TV, cuman di bagian melodinya aja yang saya ngerasa enak gitu sih. Jujur aja kalau misalnya sampai sekarang ya, misalnya ketemu personilnya, kayaknya saya juga gak yang sehafal siapa namanya, gak segitunya, cuman sebagai grup tahu, tapi untuk hafal nama membernya juga kurang tahu sih. Tapi kalau dengar suaranya saya yakin saya bakal kenal sih. Ya, itu sedikit cerita saya tentang ada band ya yang pertama kali saya dengerin ketika kayaknya tuh SD deh saya pertama kali denger lagunya mereka di TV dan di iklan. Iklan apa itu saya lupa, tapi lagunya yang Masih Kekasihku itu enak banget. Nah, pendengar, kalau mau gabung ya di Ruang Rindu edisi hari Jumat ini, boleh langsung aja bisa hubungin WhatsApp kita by chat atau VN, atau bisa juga nih telepon, SMS juga boleh di 0811-5311945. Oke, ini udah ada satu telepon yang masuk nih. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Arista.
5: Halo Kak Tajudin, gimana kabarnya malam ini?
6: Sehat, alhamdulillah. Walaupun sinyalnya gak bagus kayaknya nih malam ini lagi. Sama kayak tadi malam ke Mbak Sese juga gitu tadi malam juga.
5: Oh iya Kak, udah coba streaming yeah. Lewat ini? Lewat apa namanya, portal kita atau di aplikasi?
6: Gak tahu ya, ini bermasalahnya di sana, di Nunukan apa di sini gitu, gak tahu juga. Kita iya gak sih. Bisa mastiin kan yang mana yang bermasalah gitu.
5: Mm-mm sih, tapi
6: intinya masih bisa didengar lah gitu, Kak Rista.
5: Meskipun gak jernih banget ya?
6: Ya meskipun gak terlalu jelas gitu.
5: Oke, okay. Kata Judin, tadi kan aku sempat cerita dikit ya soal ada band nih.
6: Iya. Yeah.
5: Nah, kata Judin yeah. Punya cerita kayak gitu juga nggak sih, kayak yang sebuah band atau mungkin penyanyi yang berkesan dan masih inget sampai sekarang memorinya?
6: Kalau lagu, banyak yang didengerin di radio, sama ada yang lagu-lagu ada filmnya tuh biasanya. Ada kenangan juga, ada beberapa lagu yang ada filmnya di salah satu stasiun TV dulu, RCTI itu kan adalah ada filmnya itu. Itu yang jadi kenangan kadang.
5: Contohnya apa tuh?
6: kayak lagunya Drive yang bersama Bintang itu kan lagu di sinetron Candy yang pemainnya itu kan Rahel Amanda sama Kevin Julio itu kalau nggak salah.
5: Terus sama juga ya.
6: lagunya Niji yang Jangan Lupakan itu soundtrack film Mentari itu juga pemainnya sama Rahel Amanda juga.
5: Bener lagi. Itu nggak tahu kenapa ya di buat kuping saya sih di tahun-tahun itu tuh lagunya cocok banget, kayak suka aja gitu.
6: Iya lagu-lagunya ada beberapa sih yang waktu itu soundtrack film kalau nggak salah, ada ST12 juga yang Biarkan Jatuh Cinta itu 2009. Itu Safa dan Marwa kalau nggak salah aku ingat.
5: Sinetron FTV, kalau FTV kayaknya kebanyakan pakai The Bagindas ya kayaknya ya, kalau di SCTV tuh.
6: Oh iya, kalau FTV sih banyak lagu-lagunya, tapi kalau sinetron kan itu berseri, kalau yang FTV kan cuma sekali main gitu.
5: Kayaknya ada deh sinetron pakai lagunya Leto nggak sih?
6: Pakai lagu apa?
5: Leto.
6: Leto.
5: Kayaknya ada ya?
6: Ada, yang Ruang Rindu mungkin. Film sinetron Intan.
5: Iya benar. Iya betul.
6: Intan itu itu 2005, yang mainnya itu Naysila Mirdad gitu ya. Kalau Intan itu.
5: Ya ampun. Berkesan
6: aku
5: banget sih.
6: Aku hafal semua pemain-pemainnya. Soalnya yang Safa dan Marwa tadi, yang main Nikita Willy sama Risti Tagor gitu. Sering nonton soalnya sama mama dulu di TV, jadi tahu gitu.
5: Oh gitu. Tapi kayaknya Cinta Fitri lebih heboh lagi deh.
6: Kenapa
5: iya,
6: kan?
5: Cinta Fitri kan lebih heboh lagi kan di tahun itu.
6: Iya betul.
5: Oke.

0: Siapa?
1: Alexandria, Alexandria.
0: Oke, ini nih. Peter Pan ya?
1: Cinta sempurna. Kalau tadi kan yang Kak Arista putar buka cinta sempurna. Gitu.
0: Oke, Alexandria cinta sempurna. Oke. Salam-salamnya boleh?
1: Buat semuanya aja deh yang lagi dengerin malam ini. Buat Kak Ristanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi hari Minggu siang. Karena sinyalnya lagi benar-benar gak bagus. Semoga nanti pas siang nanti udah bagus. Tadi malam juga gini kayaknya Mas, sama gak tahu kenapa nih.
0: Sayang banget ya.
1: Oke, Krista.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, makasih. Selamat malam Kak Rista.
0: Iya, sama-sama. Makasih Kak Tajudin udah gabung. Semoga sehat selalu ya, dan bisa gabung lagi di program-program lain punya RRI Nunukan. Dan pendengar, kalau mau gabung juga boleh banget. Untuk Ruang Rindu ini nanti masih sampai jam 22 lewat 55 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silakan Anda bisa gabung bersama kami via chat WhatsApp, VN. Kemudian bisa juga via SMS, telepon di nomor yang sama ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di 0811531145. Dan untuk Ruang Rindu ini hadir setiap hari ya pendengar, untuk Anda di jam 22 waktu Indonesia Tengah hingga 22 lewat 55 ya, hampir 23 lah ya. Anda boleh banget gabung sekali lagi, yuk. Kalau misalnya gak mau telepon, boleh juga via chat, SMS juga oke. Jadi silakan langsung gabung aja yuk, mumpung masih banyak waktu nih. Oke, kalau gitu saya puterin dulu yuk lagu dari Alexandria, Cinta Sempurna.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yuk, jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 01

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,3 Pro 1 nunukan, Anda masih bersama kami di segmen apa? Segmen kesayangan kita nih kalau malam ya, ada Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yuk, pendengar, masih ada waktu nih untuk Anda bisa bergabung, meramaikan, mau request lagu, boleh, kirim salam, boleh, mau ngobrol-ngobrol, boleh juga. Yuk, dikirim aja request lagunya, bisa via WhatsApp, by chat, terus VN juga boleh. Terus misalnya mau SMS atau telepon juga oke juga. Di kalau mau gabung di 0811-5311-945 ya. Dan untuk Ruang Rindu ini masih akan kami buka kurang lebih hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga tadi dari lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda bisa menghibur malam hari Anda ya. Bisa membuat mungkin yang lagi butuh tenang, yang lagi butuh galau. Tadi lagunya soalnya range-nya banyak ya, ada banyak pesan lah yang disampaikan lewat lagu-lagu tadi. Nah, untuk itu biar mungkin lebih ngena lagi, lebih personal lagi, kami masih membuka nih Ruang Rindu ya, masih membuka line interaktif biar Anda bisa gabung, bisa request lagu favorit misalnya, atau mau request lagu buat orang terkasih, itu juga bisa ya. Nah, kalau mau gabung yuk bisa ke 0811-5311-945. Oke. Untuk lagu selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, ada AB3, Suaramu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya, yang sudah mendengarkan dari tadi, terutama di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Tadi udah ada Kak Tajudin ya yang bergabung bersama Ruang Rindu di sini. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan gabung, bisa gabung di Ruang Rindu selanjutnya ya, pendengar, karena Ruang Rindu ini hadir setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Tapi karena sekarang sudah jam 22 lewat 56, kita akhiri dulu ya segmen Ruang Rindunya. Anda gabung lagi di Ruang Rindu besok di jam yang sama, di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk lagu penutup Ruang Rindu hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026, saya hadirkan Dewa 19, Elang.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan.

0: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, sekarang Anda sedang berada di segmen informasi budaya atau seni tradisional. Dan baru-baru ini kan sedang ramai dirayakan ya, ada Bulan Suro nih. Tapi sebenarnya kenapa sih Bulan Suro dianggap sakral? Bagi masyarakat Jawa, Bulan Suro bukan sekedar penanda pergantian tahun dalam kalender Jawa. Bulan yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah ini dianggap sebagai waktu yang sakral dan penuh makna spiritual. Bulan Suro sering diwarnai berbagai tradisi, ritual, hingga mitos yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Tanggal 1 Suro menjadi momen yang dimaknai sebagai waktu untuk introspeksi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melakukan laku spiritual, berbagai laku spiritual. Berikut ini mitos Bulan Suro yang beredar di masyarakat. Yang pertama, mengenai larangan menikah atau menggelar hajatan. Mengadakan acara besar seperti pernikahan atau syukuran dianggap dapat mengundang malapetaka bagi pengantin atau penyelenggara. Bulan Suro dipandang sebagai waktu untuk introspeksi diri dan memperbanyak doa, bukan untuk perayaan besar. Yang kedua, pantangan pindah atau membangun rumah. Bulan Suro dianggap bukan waktu yang tepat untuk pindah rumah. Hal ini dipercaya akan membawa kesialan dan rezeki yang seret. Kemudian yang ketiga, larangan berpergian jauh. Sebagian masyarakat percaya bahwa melakukan perjalanan jauh keluar kota bisa membawa risiko atau hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan ini telah berkembang secara turun-temurun dalam budaya Jawa. Yang keempat, meningkatnya aktivitas makhluk halus. Menurut kajian folklore UNY,

0: yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau 7 dulung atau perahu 7 haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau 7 dulung atau 7 haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau 7 dulung ini. Padau 7 dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam renungan malam ini di segmen informasi budaya ya. Pendengar, tadi saya hadirkan informasi soal kenapa soal bulan Suro tadi ya. Nah, ini mengapa bulan Suro dianggap sakral. Tadi udah ada 5 alasannya dan untuk malam ini saya mau mengingatkan Anda nih, khususnya yang memang mengikuti World Cup ya, Piala Dunia 2026. Nah, untuk jadwal yang paling dekat itu adalah pertandingan nanti ya dari grup D, pendengar, antara Amerika Serikat dengan Australia yang akan tayang pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk Anda yang ingin menyaksikan ataupun mendengarkan siarannya bisa melalui TVRI dan juga RRI ya, pendengar. Dan pastikan Anda streaming RRI di tempat yang official ya, di software, di aplikasi RRI digital atau di portal www.rri.co.id. Gampang banget caranya kalau mau streaming, pendengar. Oh iya, yang tadi mau nonton, misalnya tertarik nonton untuk World Cup 2026, bisa di Pro 3 ya, pendengar. Jadi Anda nanti bisa mendengarkan pertandingannya live dengan komentator dan pastinya itu akan semakin menggugah semangat Anda ya untuk menyaksikan Piala Dunia atau mendengarkan Piala Dunia hingga selesai. Jangan lupa nanti ya yang mau nonton Piala Dunia dicatat tanggalnya, jamnya, di mana grup D yakni Amerika Serikat dan Australia akan bersaing pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, itu tadi infonya. Kalau Anda misalnya mau tahu jadwal-jadwal lain, terus pengen tahu line up-nya siapa, dan juga membahas soal formasi ya, formasi yang kemungkinan dipakai, itu bisa Anda cek di laman rri.co.id. Itu di halaman depan sudah bisa dilihat ya, Piala Dunia 2026 yang menampilkan ada hasil dan jadwal pertandingan. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak menonton full dan belum tahu hasil pertandingannya, tinggal mampir aja ke rri.co.id. Nanti di sini sudah ada keterangan hasilnya, kemudian ada tadi tentang pemainnya, jadwal pertandingan, terus prediksi strategi juga ada semuanya di rubrik FIFA, di rubrik Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini dan semoga nanti yang mau nonton bola aman ya, tidak mengantuk. Kemudian jangan lupa siapin snack-snack, minum juga biar tetap terhidrasi dan nontonnya makin semangat.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan, kanal inspirasi.
3: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.
4: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radar Republik Indonesia Nenukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan

0: Ya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.
1: Hai, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti program Mutiara Pagi dengan topik ketika yang haram dianggap halal oleh Ustadz Anam Azhar. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang sampai dengan saat ini Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa melaksanakan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa

0: senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah kita doakan jazakumullahu khairu. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairu. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak disajikan berita-berita yang sangat miris sekali di negara kita. Ketika korupsi yang jumlahnya fantastis dianggap seperti hal yang biasa, dan kita sebagai seorang muslim ketika melakukan hal itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Aparat penegak hukum ketika mendapatkan riswah, mendapatkan suap, mendapatkan gratifikasi, seakan-akan hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, transaksional dalam penegakan hukum kita, dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim dilakukan, sehingga pasti hal itu dianggap sebagai sesuatu yang halal. Dan nampaknya kita akan terus menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, riswah, suap, gratifikasi, selama kita sebagai umat Islam tidak memahamkan diri kita tentang syariat Islam. Hal ini sebenarnya sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Layaktianna, niscaya sungguh akan datang ala nasi atas manusia zamanun, suatu zaman, suatu masa yang mana la yubali, tidak lagi peduli al mar'u, seseorang bima akhadal mal, dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta, amin halalin, dari cara yang halal, amin haramin, atau dari cara yang haram. Rasulullah mensabdakan demikian, niscaya sungguh pasti akan datang masanya di mana banyak manusia yang tidak lagi peduli dengan cara dia mendapatkan harta, amin halalin, amin haramin, dari cara yang halal atau cara yang haram. Dan nampaknya zaman itu saat ini sudah terjadi, dan dalil itu sudah menjadi kenyataan, relate dengan kehidupan kita saat ini. sekarang kita sebagai seorang muslim banyak yang tidak memahami tentang syariat Islam, sehingga begitu mudahnya kita memanipulasi, melakukan korupsi yang harusnya itu adalah menjadi amanah dalam jabatan kita di instansi apapun itu, di tempat kerja apapun kita, itu adalah amanah. Tetapi seakan-akan kita begitu mudah untuk melakukan korupsi, bahkan hal-hal yang mungkin remeh. Apalagi sekarang ini kita disajikan dengan berita yang luar biasa. Ada yang korupsi setiap hari, nilainya fantastis 1 miliar. Ada yang per pekan mendapat gratifikasi 100 juta per pekan. Na'udzubillah min dzalik. Kita seakan-akan sudah memang tidak lagi peduli dengan cara kita mendapatkan harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang penting kita dapat harta, dapat uang, kita ambil. Belum lagi oknum aparat penegak hukum kita, masya Allah. Proses penegakan hukum kita dari awal sampai akhir, setiap tingkatan, ada yang namanya transaksional dari oknum penegak hukum, itu masih kita jumpai dan menjadi rahasia umum. Seakan-akan hal yang seperti itu wajar. Bagaimana ketika kita masih ingat dalam penegakan hukum seseorang di Jawa Timur, ketika terbukti melakukan pembunuhan tetapi divonis bebas, ternyata 3 hakim mendapatkan riswah, mendapatkan suap yang nilainya fantastis hampir 1 triliun. Ini kan oknum aparat penegak hukum yang menodai marwah penegakan hukum di negara kita. Kalau dilihat, ternyata semua muslim, tetapi mengapa terjebak dalam keharaman? Dan nampaknya memang betul yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halalin am min haramin. Akan datang masanya di mana manusia tidak lagi peduli dengan cara dia mendapatkan harta dari cara yang halal atau yang haram. Mengapa ini terjadi? Karena sifat tamak yang ada dalam diri kita semua. Saya dan kita semua sebagai manusia punya sifat tamak, rakus. Coba kita perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, menjadikan lalai kepada kalian. Lalai dengan kewajiban, lupa dengan tugas sebagai manusia. apa yang melalaikan? At-takatsur, saling memperbanyak harta. Kita itu dilalaikan dengan kewajiban, kita dilalaikan dengan ibadah, karena berlomba-lomba, at-takatsur, saling memperbanyak harta, tamaknya kita sebagai manusia. Begitu juga dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, bukti bahwa tamaknya kita sebagai manusia. Lau kana libni Adam wadiyani mimmal, andaikan anak Adam, andaikan manusia itu mempunyai dua lembah harta, maka labtaghu min thalithah, dia akan tetap berusaha untuk mencari lembah yang ketiga lagi. Itulah tamaknya kita sebagai manusia, saya dan kita semua. Kita punya sifat tamak, rakus dengan kehidupan dunia, sehingga dengan sifat tamak itu tadi, kita berusaha menghalalkan segala cara bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau sudah punya satu sumber rezeki, cari lagi sumber rezeki yang lain. Kalau sudah punya harta dua, akan cari lagi yang ketiga. Kita semua. Nah, sehingga datanglah zaman itu, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Tidak lagi peduli kita itu dengan cara apa kita mendapatkan harta itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Baqarah 167, Allah perintahkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan tayyib. Surat Al-Baqarah 168. Padahal Allah perintahkan kepada kita demikian, cari rezeki dengan cara yang halal. Tapi ini sebaliknya, kita justru tidak lagi peduli. Kita cari harta dengan cara apapun, karena saking tamaknya kita dengan kehidupan dunia. Dengan cara apapun, korupsi dilakukan seakan-akan tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada siksa neraka. Riswah aparat penegak hukum, oknum-oknumnya menerima riswah, sehingga hukum kita adalah hukum transaksional. Kemudian gratifikasi, banyak pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi, dan itu semuanya dianggap sesuatu yang lazim, wajar ketika menerima, ketika mendapatkan harta yang seperti itu. Inilah zamannya, dan inilah nasihat untuk kita semua. Mengapa negara kita ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju, membuat kita tidak sejahtera? Karena hal-hal yang haram kita anggap halal, padahal kita adalah seorang muslim. Sehingga Allah tidak membuka berkah-berkah, Allah tidak memberikan barokah-barokah dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya penduduk suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara mereka beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Niscaya aku Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Tapi ini kita justru sebaliknya. Kita tidak mau beriman dan kita tidak mau bertakwa. Maka kesebalikannya, Allah tidak membukakan pintu barokah-barokah dari langit dan bumi. Ya, kita lihat sekarang ini bagaimana. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Andaikan kita beriman, beramal soleh, maka Allah bilang, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Aku akan berikan kehidupan, kehidupan yang baik. Kalau kita mau beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan kita diberi kehidupan yang baik, negara kita ini juga menjadi baik. Tetapi kadang kita enggak pedulikan itu. Karena apa? Sifat tamak kita sebagai manusia menutupi apa yang harus kita lakukan. Sehingga yang seharusnya kita melakukan sesuatu yang benar, akhirnya karena syahwat kita, karena tamaknya kita, kita melakukan hal-hal yang buruk. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu', syahwat itu akan selalu cenderung memerintahkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang jelek. Dan inilah banyak hal-hal yang haram, tetapi kita anggap sebagai sesuatu yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi nasihat untuk kita semua. Bagaimana kita muhasabah diri kita masing-masing? Apa keharuman-keharuman yang masih saya lakukan, yang ini tentunya berdampak pada hidup dan kehidupan kita, dan lebih luas adalah pada negara ini, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang punya kepentingan untuk menjadi ulil amri, menjadi pemimpin yang punya amanah untuk mensejahterakan rakyat. Maka bagaimana berusaha untuk menjadi pemimpin yang amanah, tidak hanya fokus orientasinya pada keuntungan saja, tetapi bagaimana orientasinya memajukan, mensejahterakan, kedua, aparat penegak hukum, menjadi aparat penegak hukum yang amanah, tegak lurus, jujur, adil, tidak berubah dalam hukum hanya karena riswah, hanya karena suap. Begitu juga pejabat-pejabat tidak mudah menerima gratifikasi hanya untuk memuluskan suatu niat dari orang lain. Hindari semua ini, karena itu semuanya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, hidayatul ummal, yang termasuk hidayah, apa, hadiah, hidayatul ummal, hadiah kepada orang-orang yang bekerja, yang sudah mendapat gaji yang tetap, kemudian dia mendapatkan lebihan atau istilah kita sekarang itu gratifikasi, bisa korupsi atau riswah, itu semacam itu adalah minal gulul, termasuk curian. Jadi karena dibilang gulul oleh Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah haram. Dan ingat, kita harus ingat bahwa la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga lahmun, daging tubuh kita ini, nabata yang tumbuh min suhtin, dari sesuatu yang haram. Ingat bahwa tubuh kita ini ketika tumbuhnya dari makanan-makanan yang haram, dari harta-harta yang haram, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan di dunia pasti ketika Allah janjikan kepada kita falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa, taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW, maka diberi kehidupan yang baik. Maka sebaliknya, siapa yang tidak taat dengan peraturan Allah dan Rasul, Allah akan hancurkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Allah, maka Allah akan memberikan ma'isatan dzanka, diberikan kehidupan-kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Banyak maksiat tapi tidak menyadari, banyak keharuman yang dia nikmati untuk anaknya, untuk istrinya, dari hasil korupsi, dari hasil gratifikasi, dari hasil suap, diberikan kepada anaknya, istrinya, dia konsumsi, tubuhnya ini membengkak karena harta yang haram. Maka Allah akan memberikan ma'isatan dzanka, kehidupan yang sempit, dihancurkan kehidupannya. Wa nasruhu lahu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan dia dengan keadaan buta. Belum lagi tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin, tubuh yang bertumbuh dari sesuatu yang haram tidak masuk surga. Nah, ini ancaman-ancaman yang sudah Allah Rasul sampaikan kepada kita semua, bagaimana kita harus berusaha betul untuk memanage hati kita dari sifat tamak, sehingga ketika sifat tamak itu kita bisa atasi, kita bisa manage, maka kita tidak akan berusaha untuk mencari harta dengan cara yang haram. Kita akan berusaha untuk mencari harta dengan cara yang halal. Kita tidak akan terlibat yang namanya korupsi. Kita tidak akan menerima yang namanya riswah, suap. Kita tidak akan menerima yang namanya gratifikasi. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi hikmah nasihat buat kita semuanya, agar kita menjauhi hal-hal yang haram dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Atas kekurangan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih Pak Ustaz pencerahannya terkait tentang mutiara pagi ini, ketika yang haram dianggap halal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pak

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Jadi kita sudah mengadakan seleksi Paskib itu dari seluruh rangkaian itu. Alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
2: Banyak Pak, efek domino lah ceritanya. Kalau satu aja tersumbat saluran pembuluh darahnya, itu bisa kena organ jantung, bisa kena organ ginjal.
3: Sari berita. Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun ini. Satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Puskesmas Nunukan Timur menghimbau masyarakat untuk waspada risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu, tanggal 20 Juli 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali info pagi ini terkait paskibraka. Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Tahun ini, satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, satu peserta asal Kabupaten Nunukan berhasil melaju ke seleksi paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Peserta tersebut adalah Junaidi, siswa SMA Negeri 1 Sebuku. Menurut Hasan, proses seleksi telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Saat ini Junaidi tengah mengikuti tahapan seleksi di tingkat nasional dan masih menunggu hasil akhir.
5: Jadi kita sudah mengadakan seleksi Paskib, itu rangkaiannya mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei ini. Jadi dari seluruh rangkaian itu, Alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
4: Hasan menjelaskan seleksi paskibraka dilakukan secara ketat sehingga peserta yang lolos ke tingkat nasional merupakan pelajar yang memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki kemampuan terbaik. Junaidi menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Nunukan yang berhasil melaju ke tahapan tersebut.
5: Ya, dari provinsi itu kita kirim kemarin itu sekitar 10 orang. Ya, 10 orang kita kirim ke sana untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan kemudian provinsi menyeleksi untuk ke tingkat nasional dan loloslah Junaidi ini untuk menjadi wakil di tingkat pusat.
4: Hasan Basri menambahkan apabila Junaidi berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun ini, maka ia akan menjadi wakil ketiga dari Kabupaten Nunukan yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Salma Amin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi kesehatan. Puskesmas Nunukan Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Puskesmas Nunukan Timur mengimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting karena tekanan darah tinggi dapat memicu berbagai risiko penyakit apabila tidak ditangani sejak dini. Dampak tekanan darah tinggi disebut dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh. Kondisi tersebut sangat berbahaya jika tidak dikontrol dengan baik karena berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gangguan hingga penyumbatan pada pembuluh darah. Bahkan, jika salah satu pembuluh darah mengalami penyumbatan, kondisi tersebut dinilai dapat memicu komplikasi berbagai penyakit.
2: Nah, tekanan darah tinggi itu kan namanya efeknya ke pembuluh darah, Pak. Nah, pembuluh darah ini ada di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai kaki itu aliran aliran darah, pembuluh darah semua ada di ini kan sekujur tubuh kita. Jadi ketika itu menyumbat karena tekanan darah yang tinggi, itu bisa efeknya banyak, Pak. Efek domino lah ceritanya. Kalau satu aja tersumbat saluran pembuluh darahnya, itu bisa kena organ jantung, bisa kena organ ginjal.
6: Menurutnya, tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer karena dapat menjadi pemicu berbagai penyakit serius. Jika dibiarkan tanpa pengendalian, kondisi tersebut dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko komplikasi seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif untuk mengetahui kondisi tekanan darah dan mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga pola hidup sehat, rutin berolahraga, serta istirahat cukup guna menjaga tekanan darah tetap stabil. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi pertanian. Brigade Pangan Kecamatan Nunukan memasuki musim tanam 2 setelah berhasil di musim tanam pertama padi sawah. Delita melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Brigade Pangan Kecamatan Nunukan, Nur Jihad, mengatakan saat ini petani sudah selesai panen padi dan memasuki musim tanam atau MT2 dengan target tanam serempak dengan harapan hasil produksinya meningkat meski ada hama burung. Ia juga menyampaikan ada beberapa lahan yang sulit dimasuki alat mesin sehingga menggunakan traktor roda 2 yang lebih efektif. Di musim tanam 2 ini mencoba melakukan penanaman sehingga produksinya meningkat.
8: Kami coba untuk tanam serempak di musim ini. Musim kemarin kurang lebih sekitar 60% lah yang sudah tanam serempak. Nah, kami coba di musim ini, musim MT2 ini, musim tanam 2, kami coba di musim ini untuk tanam serempak di angka 70%. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan keterbatasan alat, dengan semangatnya petani. Insya Allah mungkin kita bisa memenuhi target di angka 80% untuk tanam serempak. Itu sih saja target kami, bahwa bagaimana ke depan bahwa kami tanam serempak sehingga hasil produksi meningkat.
7: Ia menyampaikan dengan alat traktor roda 2 dapat menyelesaikan olah lahan, sedangkan untuk musim tanam pertama menggunakan rotavator atau alat pertanian modern yang dilengkapi dengan pisau-pisau berputar yang digerakkan oleh mesin. Namun di musim tanam 2 mengalami kesulitan karena medannya tidak mendukung, sehingga keterbatasan alat petani yang menjadikan penambahan olah lahan berkurang.
8: Nah, harapan kami bahwa dengan adanya alat itu bahwa kita bisa menambah luasan lahan. Tapi dengan kondisi keterbatasan itu kami mencoba berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depan program-program pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan langsung dengan Brigade Pangan.
7: Ia berharap kepada pemerintah pusat dapat bekerja sama secara langsung dengan Brigade Pangan sehingga dapat mengetahui apa saja permasalahan di lapangan, terutama kondisi lahan. Karena jika tidak dilibatkan secara langsung, maka Brigade Pangan dan para petani merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengetahui permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Delita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, kantor pajak Nunukan bergerak cepat merespon keresahan pelaku usaha atas narasi kenaikan beban pajak yang beredar di masyarakat. Sosialisasi digalang bersama tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak tepat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Isu tarif PPh badan 22% sempat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Nunukan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Padahal tarif tersebut bukan ketentuan baru dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku sebelumnya. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan.
10: Saya minta bantuan dari tokoh masyarakat, kemudian dinas koperasi dan UMKM serta stakeholder lainnya yang terkait untuk bersama-sama kita meluruskan informasi yang kurang tepat dan meresahkan bagi para pelaku usaha.
9: Keresahan yang berkembang di lapangan dinilai bersumber dari pemahaman yang keliru soal dasar pengenaan pajak. Narasi bahwa tarif 22% dibebankan atas seluruh omset usaha menjadi salah satu informasi yang paling banyak beredar dan perlu dikoreksi. Kantor Pajak Nunukan menegaskan bahwa tarif 22% hanya berlaku atas laba fiskal, bukan peredaran bruto. Wajib pajak yang mengalami kerugian sama sekali tidak memiliki kewajiban membayar PPH pada tahun pajak tersebut.
10: Bahwa tarif pasal 22 itu memang sudah ada sebelum peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini terbitkan. Jadi memang sudah ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga ini bukan barang baru, hanya saja narasi yang berkembang bahwa tertinggal bahwa 22% itu dikenakan atas laba fiskal.
9: Kantor Pajak Nunukan mendorong pelaku usaha untuk segera membenahi sistem pencatatan dan pembukuan keuangan mereka. Langkah itu penting agar pelaku usaha dapat mengetahui secara pasti besaran beban pajak yang sesungguhnya mereka tanggung.
10: Ya, jadi kalau tadi ketika kita tidak memiliki laba fiskal atau kita rugi, tentunya tidak ada pajak penghasilan yang dibayarkan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi paling penting dan memang paling pentingnya adalah pelaku usaha mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dia juga bisa mengetahui bahwa berapa sih beban pajak penghasilan yang mereka miliki.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pengawalan tertuju pada realisasi program unggulan 17 arah baru perubahan yang digagas oleh Bupati Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
11: Sinergi antara DPRD dan eksekutif berjalan harmonis, terutama Ketua DPC PDI Perjuangan Nunukan yang juga memegang amanah sebagai Bupati. Hal ini memudahkan koordinasi dalam memastikan setiap program prioritas terakomodir dengan tepat dalam batang tubuh anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Anggota DPRD PDI Perjuangan, Sadam Hussein, menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal 17 arah baru perubahan agar bisa direalisasikan oleh pemerintahan sekarang.
12: Sehingga kita terus mengawal program-program beliau, terutama 17 arah baru perubahan yang terus kita kawal bagaimana itu bisa terakomodir dalam batang tubuh APBD kita. Artinya ada 17 arah baru perubahan ini ya kita kawal untuk bisa direalisasikan oleh pemerintahan sekarang.
11: Sadam merinci beberapa program yang kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, diantaranya di sektor pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa, program bedah rumah ditingkatkan alokasi anggarannya dari 20 juta menjadi 20 juta per unit. Sementara infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan pertanian, jalan tani serta jalan penghubung antara desa dan kecamatan yang terus digenjot pengerjaannya.
12: Salah satunya contoh misalkan bantuan baju sekolah gratis untuk adik-adik kita yang masih sekolah SD sama SMP. Terus kemudian ada program bantuan bedah rumah yang kita tingkatkan dari 20 juta ke 25 juta per rumah. Terus kemudian ada bantuan-bantuan lain seperti pertanian, baik itu jalan tani, jalan penghubung antar desa dan kecamatan, perbaikan infrastruktur di wilayah-wilayah itu juga sudah kita lakukan.
11: Sementara itu di tingkat nasional, Sadam menegaskan PDI Perjuangan tetap memosisikan diri sebagai penyeimbang yang kritis namun santun. Terkait sisa program yang belum rampung, Sadam berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong OPD terkait agar bekerja lebih maksimal. Ia memastikan sisa persentase program akan didorong sebaik mungkin dalam sisa masa jabatan pemerintahan saat ini agar target pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat tercapai secara paripurna. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun ini. Satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional. Puskesmas Nunukan Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Nonokan Pagi, berbagai macam informasi termasuk satu informasi di mana satu perwakilan dari anak wilayah Nonokan sudah menembus sampai ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi Paskibraka yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus ke depan. Dan tentu kita harapkan prestasi-prestasi yang diraih anak wilayah perbatasan Kabupaten Nonokan ini tentu akan membawa nama harum wilayah Kabupaten Nonokan di tingkat nasional. Dan bukan hanya itu, kita juga berharapkan prestasi-prestasi yang lainnya yang bisa menembus go internasional juga bisa dikembangkan dan bisa merambah hingga ke berbagai negara. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nonokan. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nonokan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto

0: pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus. Tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya tuh penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindi Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan atau semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerannya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirasakan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi cuaca hari ini yang langsung disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Gimana kabar pagi ini Pak Rimanto? Sehat, aman?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55

0: hingga 96%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini, dan sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rimanto, selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Amin, selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
1: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Berdengar hadir manapun Anda berada, demikian informasi langsung dari BMKG terkait tentang cuaca hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada. Kali ini informasi kembali kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan Piala Dunia. Seperti apa dan bagaimana hasilnya dari setiap grup? Yuk sama-sama kita simak. Untuk grup L, Ghana berhadapan dengan Panama dengan skor 1-0. Ghana 1, Panama 0. Dan Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia dengan skor 1-3, Uzbekistan 1, Kolombia 3. Sementara di grup A, Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan dengan skor 1-1, Ceko 1, Afrika Selatan. Dan di grup B, Swiss berhadapan dengan Bosnia dengan skor Swiss 4, Bosnia 1, 4-1. Dan di grup B, Kanada berhadapan dengan Qatar dengan hasil 6-0, Kanada 6, Qatar 0. Di grup A, Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan, Meksiko 1, Korea Selatan 0. Sementara di grup D, Amerika Serikat berhadapan dengan Australia dengan skor akhir 2-0, Amerika Serikat 2, Australia 0. Dan di grup C yang saat ini sedang berlangsung, Skotlandia berhadapan dengan Maroko yang saat ini dalam masa pertandingan dan sudah ada satu gol yang berhasil dimasukkan, yaitu dari Maroko 1 dan Skotlandia masih 0. Kita akan menunggu informasi terakhirnya hingga babak kedua nanti. Dan pendengar, kembali hari ini kami informasikan terkait tentang sebanyak 220 jemaah haji nenukan tiba setelah 47 hari di Tanah Suci. Nah, ini dia informasinya. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Jemaah yang tiba terdiri atas 132 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Ketua Kloter 7 Nunukan Said Abdullah pada hari Jumat tanggal 19/6/2026 kemarin. Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan. Dari total 221 jemaah haji Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang kedatangan 220 jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Nunukan, di mana dari 220 orang tersebut tersebar terdiri antara dari Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Sementara khusus untuk satu orang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh

0: Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya, ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia